Ya, sangat-sangat. Sing ada lawan. Bebas, lepas. Kutinggalkan semua beban di hatiku, ya. Benah niki semeton. Tinggalkan semua beban di hati, ya. Untuk apa, ya, mempertahankan beban di hati kalau itu menjadi hambatan kita untuk melangkah lebih baik lagi. Ya, semeton, ya. Ampun, wedang, semeton. Kantun mesikian tentunya nih, Ring Zona Indonesia. Sarang Gus Gandhi Ajus, kenda niki nge. Nyatas napa ringgalah dasi semang male aja bos. Semeton niki sani sampun nyaringin. Sukseme male aja bos niki Gus Gandhi lanturang ngewacen tembang. Ngewacen tembang kone. Ngewacen gater nyani lan muter teman-teman nyani. Nge sani durung. Ngiring sarangin ring 087808555993 utawi. Pirengin Gus Gandhi ring website niki semeton. foxradiobali.com utawi ring sosial media Facebook. Fox Radio Bali 99,3 FM lan Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali.

0: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cung.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang ilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: 99,3 Fox Bali.

Kau dendek inge, aduh, nu ada main rahasia-rahasiaan lagi niki. Rajang semang teman niki, sana sampun nyarengin. Kenta niki inge Gus Gandhi menyapa wenten Bu Tu Sekaryani ring wewidangan keboiwe. Kenta nyarengin niki Gus Gandhi sambil ngarianin sayur kau niki. Aduh, mantap sekali niki inge. Nah, jani pantun malu kau niki inge. Sambal pangi, sayur paye, kacang kare, kacang botor, mewadah kopok. Artinya, pagi-pagi udah ceria gara-gara monitor Radio Fox. Request malu BCL karena aku cinta kau katanya. Buat Gus Gandhi, rahajang tugas. Nggih. Ikan hiu makannya nasi goreng. Ya mustahil lah, kan sing mungkin ikan hiu makan nasi goreng. Jeng mulai enak niki. Pak Yoga ring wewidangan canggu suksema niki sambut nyarengin. Nunas tembang, tembangnya terserah Gus Gandhi gen be, pokoknya bebas gitu niki. Nge suksema ingetang niki sandale ane kanan kiri anggo de ni kanan-kanan ge nah. Wenten Nini Gusta suksema niki sampun nyarengin ring pemedilan kirim salam gue niki buat semeton Fox antu Gus Gandhi suksema ge manten. Mo Yan Burarini taler niki ring wewidangan kesiman suksema sampun nyarengin Gus Gandhi rahajeng beraktivitas ge manten. Taler niki sarang semeton sane sampun nyarengin niki wenten Pak Dewa Buane genta niki ngiring wewidangan kelungkung satre niki sareng Gus Gandhi suksema kene niki nggih suksema mewali niki.

0: waktunya zona Indonesia.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Inggih mo, yang tenuning. Dak sampun iki leng tuni akeh saning nguningin tiang yen ing wajah tiang iki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Inggih ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dadas wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sanga-sanga klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: 99,3 Fox Barley.

Kembali 99,3 FM Voice of Sangat-Sangat Sing. Ada lawan, tak akan ada Ibu Pertiwi kedua jika Ibu Pertiwi pertama sudah tiada, katanya sama Ton ya. Navikula, Ibu yang sudah membawa perjalanan kita di 35 menit lepas dari 8 pagi. Selamat pagi, disapa dulu buat Mbok Rustini yang udah ikut gabung di pagi ini. Ingetan talent Niki Mbok Yening Jagi Ngerera All Product Ultimate Sangat-Sangat Genta Nikinge Sampunang Bingung Sampunang Taler Niki Ragu-Ragu Mawinan Samian Produk Asli Racikan Babe Bambang Pranuto Genta Nikinge Wenten Ring Lantai 1 The Keranjang Bali Taler Niki Wenten Ring Kimia Farma K24 Apotek Lan Apotek Senturi Seluruh Indonesia Yening Semeton Taler Niki Kebetulan Lewat Ring Gatot Subroto Tengah Mampir niki semeton langsung ke Fox Radio Bali Taler Dados niki nggih. Nah, Taler niki semeton yang pasti ingetang niki nggih wenten produk teranyar semeton Sanemoaste minyak Gatalin. Jadi, semeton enggak perlu bingung lagi mau cari di mana karena sudah ada di semua wilayah Indonesia pastinya. Produk yang terjual di outlet ataupun apotek yang sudah Gus Gandhi ucapkan tadi ya adalah produk sangat-sangat asli racikan Babe Bambang Pranoto.

Indonesia, pasto, sayang aku akan selalu. Dia lanjut tangan menggending ya, dan ini semeton. Ya semeton niki meduwe atau punya permasalahan terkait pencernaan ya. Semeton boleh mengkonsumsi yang namanya buah naga. Kenapa? Ya, dari Gus Gandhi rangkum dari beragam sumber ya. Jadi buah naga ini memiliki banyak sekali manfaat kesehatan semeton ya. Nah, sebelum manfaat kesehatannya, semeton juga perlu mengetahui bahwa buah naga kaya akan serat, vitamin C, zat besi, dan magnesium. Nah, manfaat utama ya, meliputi bisa melancarkan pencernaan, terus mencegah sembelit ya, karena kandungan serat tinggi dan prebiotik alaminya ya, efektif mengatasi sembelit dan juga menyehatkan bakteri baik yang ada di dalam usus semeton. Terus, buah naga ini juga bisa atau mampu meningkatkan daya tahan tubuh karena ya adanya vitamin C dan antioksidan yang membantu melawan radikal bebas dan membuat tubuh tidak mudah menjadi sakit. Terus kalau semeton memiliki keluhan anemia, ini juga bisa yang namanya mencegah anemia semeton karena adanya kandungan zat besi dalam buah naga ya, bisa membantu produksi sel darah merah dan juga mengoptimalkan penyerapan berkat adanya vitamin C. Nah, informasi selengkapnya semeton boleh berkunjung ke halodokter.com. Satu lagu dari Hello, dua cincin yang sudah direquest oleh Arik Zeren di kawasan Gunung Guntur.

Sangat sing ada lawan. Patut sekali tembang tip X. Kamu enggak sendirian, Semeton. Ada Gus Gandhi Ajis yang nemenin Semeton dari ruang siar dengan segala aktivitas dan rutinitas kesibukan Semeton di hari ini ya. Gus Gandhi selalu berdoa yang terbaik, semoga berjalan lancar dan juga ya apa yang menjadi harapannya segera terwujud. Mungkin hari ini ada yang berulang tahun, Gus Gandhi juga sampaikan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, apa yang menjadi harapannya segera terwujud. Nah, seperti juga dari Mo Yastini yang pagi ini katanya mau request lagu selamat ulang tahun dari Jamrud. Dan juga salamnya buat anaknya bahagia sukses selalu dalam meraih cita-cita jadi putri kebanggaan orang tua kuning. Gih, coba Gus Gandhi rerah dumuniki nggih Jamrud selamat ulang tahun gitu kuning niki. Spesial talah niki sareng Semeton Fox Sani Mina bring rainane mangke niki ulang tahun Gus Gandhi sekali lagi ucapkan selamat ulang tahun semoga panjang umur. Nah, Gus Gandhi juga mau menyapa buat Semeton Fox yang sudah ikut gabung di hari ini, Pak Gung Ketut Wirawan, sukseme niki sampun nyaringin ring pedungan, Belian Lolet ring selat dude, sukseme niki wenten Gung Haji Apel, Mo Yantini taler ring selat dude, sukseme niki sampun nyaringin Gus Gandhi taler niki Semeton Fox ane durung nyaringin ngiring saringin Gus Gandhi ring 087808 5993.

FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Semoga semeton Fox make sami patah sekali tembang saking jirok sana memurde ceria nih nggih mangke niki sampun 12 menit ngelintang saking Galasia Semeng niki semeton kantun mesikian ring zona Indonesia napi semeton sampun wusan sarapan niki. Gus Gandhi wawusan sarapan kena niki nge sarapan angin puting beliung niki. Ada dewen niki orang nge semeton niki yening semeton niki jagi memargi kena niki nge ring wawidangan raya puputan niki nuju simpang Panglima Sudirman kena niki terpantau macet padat pisan niki semeton kena talat niki ring simpang Teuku Umar di Ponegoro. Niki terpantau padat merayap ring simpang 6 talar niki terpantau padat merayap niki semeton talar niki ring margi raya sesetan simpang Pulau Buton niki terpantau padat sekali niki semeton nggih yen ring wewidangan Imam Bonjol Gunung Soputan lan sekitarnya niki terpantau kantun niki macet pisan padat sekali ring margi Sanur niki nggih. Nggih kangeang dumun kiring hang tuah talar niki terpantau macet pisan niki semeton nggih. Rerah alternatif jalan Sanitiosan niki semeton yening memang ada jalan alternatif lainnya. Kalau tidak ya udah sabar-sabar saja semeton nggih. Durus sarengin Gus Gani ring 0878 08 5993.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
3: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
4: Diam aja deh, cerewet banget sih.
5: Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
4: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
7: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
8: 99,3 Fox Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat Singa Delawan. Semeton Fox ngiring Niki, dagingin, sarengin, genda nikingin, nagingin survei. Akide kayak mantan semeton, nge survei layanan dari PRSSNI Bali, genda nikingin. Mudah dagingin pikayun semeton Niki, Rikale Miragi Radio, nge antuk Niki kebutuhan informasi. Hiburan, tur, usul, mandir radio, ring Bali, sayan, ngambil cikang niki semeton. Nge, caranya gampang niki semeton. Rawin ke mantan niki Instagram Fox Radio Bali, at 99,3 FM Fox Radio Bali. Terus pilih niki, nge, link tree-nya nih. Pilih link survei pemargin radio. Nah, sing bakal lo, sing tuh nyangin survei tuh semeton. Kejep kok, sing sampe, sing 5 menit kan. Dan niki nge, lan sampun pasti ke, sukses meniki antus semeton, san sampun nyarengin survei niki. Gendan nge, karena yang ini semeton nagingin survei niki, bertujuan taler niki antuk kelestarian radio, ngancan maju, ngancan rewekas. Gendan niki nge, tur relevan ring generasi masa kini.

0: waktunya zona Indonesia.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga, Harmoni dari Padi ya, yang udah di request oleh Pak Madi Brata di kawasan Nusa Dua. Suksema sampunnya rengin wenten Mang Ming Niki Ring Tulikup, Elemen Cinta Yang Lain sudah diputarkan tadi ya, dan salamnya sekarang nih baru dibaca. Tadi lagu-lagu negen malah putar gitu nge. Jani mare salam spesial kunin ki buat diri sendiri aja meh. Ratu betare jag salam sama diri sendiri aja kunin ki pisageun aya kirimin salam niki. Wenten Belian Su niki suksema ring kelungkung sampun nyaringin Gus Gandhi. Taler niki Pak Komang Chandra Sedata request lagu 11 Januari Gigi. Sudah Gus Gani putarkan tadi juga. Ada Bu Ayu Kenyeri, selamat pagi ya. Ari Lasso penjaga hati juga sudah Gus Gani putarkan. Semoga sudah terhibur dan pastinya ikut karaoke bernyanyi ya. Selamat pagi buat Pak Diarta ya, yang pagi ini di kawasan Tegal Bingin, Mas Ubud. Terima kasih banyak sudah ikut gabung. Wenten Pan Sipung Daler Niki, ring wewidangan Sibang Gede, suksema Niki sampun nyarengin. Wayan Lastri Daler Niki, wenten Mbok Kadek Lastri, Daler Niki, Bumadi Warsini.

Asing ada lawan. Gus Gandhi menyapa Mowali Dumuniki Wenten Nanang Janu Niki Ring Bangli Metro. Rajang sama Gus Gandhi metakon dek. Ada sing manusia gagal di muka bumi ini. Aduh, nen malu berpikir malu Niki. Nggih. Nah, sedut sambil makanah Gus Gandhi baca salamnya Dumuniki. Salam kuning Niki buat semeton sarang sami rahajang yang regalungan lan kuningan sane jagi rauh. Nah, ini naik THR malu nang. THR nen nah batas duang tali piah dadi nang. Terkait kende Niki nggih. Manusia apakah ada manusia gagal di muka bumi ini? Sebenarnya menurut Gus Gandhi tidak ada manusia yang benar-benar gagal di muka bumi ini ya Nanang ya. Yang ada hanya orang atau manusia yang masih berproses, sedang belajar atau belum sampai pada tujuan yang diinginkan ya. Ada ane cepat, ada ane agak muter dek gitu, tapi neken masih di tujuan. Nah, sama seperti bunga ya semeton ya. Jadi tidak kalah bunga tidak kalah hanya karena mekar lebih lambat ya, begitu juga semeton ya. Hidup bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa ya yang tetap berjalan melangkah ya meski berkali-kali ingin berhenti. Gitu semeton, sampai yang namanya impian atau tujuan tercapai. Gitu kurang lebih. Sing itu nang. Gara-gara mana si duang ungkus sasane ini nang. Ingetang teh airin nang ngado nanang nenenan jaga ada doen genda niki semangat tuh nindo berpikir keras Gus Gandhi niki. Wenten Pak Yuli saking Tegal niki sukseme sampun nyarengin genda niki nge ge Citra niki ring wewidangan Bangli bang nak ingidi teh airin malu bedik gane.

budal niki semeton, yen ning semeton niki jaging rere, kenda niki nggih genah sane becik pisan, taler sida nampung kutus tali diri, kenda niki semeton nggih rauhen kemanten niki ke mango lango le Kristo, genahnya ini niki ring margi sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre Gianyar, wenten ake menu ajengan medui cita rasa khas niki wenten ulam ayam bebek ngantos bepasih lan dijamin halal nenten wenten ulam bawi. Dalar semeton cocok kangen piknik sarang keluarga. Mango lango lek estetik restoran kesarangin keluihan danu bage saking sanga-sanga.

Kembali bahana budaya Indonesia. Semeton Fox sareng sami suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi sinampure yening wenten keiwangan rikale Gus Gandhi nyarengin wantah je samian gegonjakan ke mantan semeton nggih, jangan diambil hati nggih, ambil uangnya. Jangan diambil hatinya, genda niki nggih, ambil uangnya, jangan niki semeton. langsung ke mantan semeton saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Gus Gandhi mepamit antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om. Baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Sanga-sanga singa de lawan. Bye bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sing Adalawan. Ngarangan sumeton di Gendeng Bali.
1: Om Swastiastu sumeton Fox kesayangan Gus Windu, baik itu menular ke saringan 99,3 FM Fox Radio Bali, voice of sanga-sanga bahana budaya Indonesia. Sanga-sanga sing adalah wan, yeay. Ngiringnya sumeton Fox sarang samis kesayangan Gus Windu, saringan Gus Windu menyantas gala roras tengah ring gendeng Bali. Teleponin Gus Windu diolah sumeton Fox, ramaikan ring WA 087808 limbangnya 3x993. Yuk gaskan diolah, ramaikan teleponin Gus Windu mangkin.

0: 99,3.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
0: Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, punapi gatra rahinane mangken semeton Fox. Sampun ke semeton Fox ngajang, sampun ke semeton Fox mejalan megae semeton Fox. Ngiring yuk sarengin Gus Windu dumun nyantas gala roras tengai manten. Mangken jek langsung manten teleponin Gus Windu megatra tergetarkan niki semeton Fox. Wantah duang jam ke mantan puniki sama tahun Fox nge kanton ring WA 087808593 kali 993, Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM taler nge uning ke sama tahun yening Gubernur Bali Bapak Wayan Koster nugesang pewangunan Bali patut kelaksana yang sinarengan sareng nenten-wenten ego sektoral antar wilayah. Rikale mimpin rapat koordinasi sarang bupati tur wali kota sebali ring Kertesabe Denpasar. Bapak Koster nyobiehang pertumbuhan ekonomi Bali niki nyantos 5,82% ring warse kali-tali selae. Ketargetan niki nincap dados 6,10% ring warse ni mangkin. Antuk mencapai target punika semetan Fox, maka sami daerah ketunas mangdeng nguatin sektor pertanian, industri pengolahan, transportasi, konstruksi, nyantos pariwisata, taler niki mempercepat realisasi anggaran mangde perputaran ekonomi ring masyarakat sayan meningkat niki Gus Windu polihang ortingan ni saking artnews.com semeton Fox nge. Nah punapi niki penampen semeton Fox kesayangan Gus Windu jek semangat manten ngiring absen-absen dumun semeton taler malih jebos teleponin Gus Windu ring WA 087808593 kali 993 gaskar.

0: Semangat full.
1: Ke-99,3.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Mali pisan di nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: 99,3 Fox Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox kesayangan Gus Windu. Nah, mangkin pun galahnya ngiring teleponin Gus Windu sematan. Ring WA 087-808-5-3-993. Ngiring kawitan untuk Bu Joni, Pak Joni kesayangan Gus Windu saking udangan buana indah. Om Swastiastu.
1: Swastiastu. Sanga-sanga dalawan Gus Windu pun api katro
0: kena. Nah, pi tembang nih mangkin Bu Joni.
1: Tembangannya bukan sanak, mantan Gus Windu.
0: Wenten magatra dumu. Iya, magatra.

0: Kasem bawa Pak Raden Gung Haji Apel Luari Pak Rat Dek Ratna Ayu Rasmini Dek Yubian Canang Pak Komang Sedate Parsini Nusodwo Bu Ratna Wang Ayo Gede Luari Sembung Dek Pungki Pansudi Juta Terima Kasami Gus Lindu Kesayangan Rajang
1: Kuga Om Santi Om Ji Dewa Buwana Om Swastiastu Ji
2: Om Swastiastu Rajang Semang tuh Gus sangat-sangat yang ada lawan tuh Gus
1: pun api gater mangkin Ji napi tembang nih ya
2: stungkare rayu-rayu tuh Gus
1: nge tembang dumun
2: nyin ngas tembang pun tuh Gus
1: tapi
2: ini biasa tuh Gus mangwi gua tuh Gus mengai seni
1: nge megatre dumun
2: nge megatre sarang semeton pak Pok Bali Makasami tuh Gus, Rajang Rahayu Kemantan tuh.
1: Enggak.
2: Dia juga Makasami tuh Gus, Rajang Rahayu Kemantan tuh Gus. Dia muni Kemantan tuh Gus.
1: Enggak sih semua. Taler, wenten mbok mutiarai Om Swastiastu mbokku.
3: Om Swastiastu Rajang Siang Gus Windu, sang-sang sing ada lawan.
1: Sampun ngajeng mbokku.

0: milihin ge nu nyaman pendidik hayo niki. Napi punyan bingin, napi kapur barus. Napi silap-silap. Engge-engge Gus Windu pun milihin durus megatre dumun.
1: Ya, majeng ringde wabuane rajang semang resani kaderatna de apong wenten dayurat nini madi marusni nini dania kakek dania pandi edia bawesa ini yang sedikit pebo iwo rajang semang dan buaya pegian sari kami cendera cekinnya
0: seksama dah.
1: Seksama Om Santi Santi Santi.
0: Bu Jero Mertesari, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Gus Windu, sapun napi gatel ni, sanggol-sanggol sing ada lawan.
0: Napi tembang ni makin Bu Jero.
2: Lagu ni yang Sri Kandi pun.
0: Nencen.
2: Oh, karadang gak dos?
0: Angge, durus megatre dumun.
2: Megatre sama muka daerah narwis kane. Abu Yan Burariani, Haji Tudarma, Bu Made Marleni, Martini. Ada Yubiang Canang, Dede Pongki, Putu Wira, Dewa Jikita, Gus Bawo, Bu Putnata, Bu Miniasi Luwus, Bu Tuko Boiwo. Bukta temani Pansudi, Putu dan Mayanti, dalam Sophia Siulan, Bu Anis Mabawang, Pekadanya, Salang Dinimik Dania, Bung Biang Raka, Bu Pandi Sukwati, Bu Dayarap ini, Bu Putu Pemogan,
0: Bu Ari
2: Ati Penasi Mahalani Payat. Kita ke Sami, ke Bindungi, Raja Duga, Cucu Semo, Om Santi Santi Santi Om.
0: Seksama tata raturan gue sini majang ring sematan fok sani sampun nyaringin ring gue a ingge punika wenten mbok rustini beli di armunata saking widangan padang getas megatera majang ring beli di apika bapak madar ke pak sutadek debas wayan dari riswayan rismawan bu madi warni saking pengosikan ubud talar wenten beli gede pasak saking merpati monang maning bu jero melati kesayangan gue sindu niki bu jero melati jinggo batan kepuh ngiring saringin merike sematan fok yuk ramaikan pokoknya bu jero melati mbok tut yuk last mini saking sanur ngiring teleponin gue sindu mbok Herlina Wati Taler, Niki Wenten, Niki Siren Niki, oh Blitut Wijaya, nge. Saking widangan Juragan Imam Bonjol, Taler Wenten Pak Gongura saking widangan Dalung, nge. Taler Wenten Bu Made Warsini saking widangan Nusa Dua, Megatren Majang Ring Semeton Fox Semaka Sami, nge. Utamanipun Majang Ring Bu Joni, Sarang Semeton Dalang Sarang Sami Ring Pemedilan, Taler Semeton Aries Sentong Ring Jalan Sri Kandi Nusa Dua, nge. Taler puniki Wenten Pak Tupuru saking widangan Sesetan, Megatren Majang Ring Ketutari Segini Nasra Cambois Jero Tusri Putu Durupadi Ketut Nariase Nyoman Swasti Kembok Mang Ming. Amunika dumun sematan Fox, sani dorong ke calling antre dumun, sani dorong absen-absen dumun getarapkan pokoknya sematan Fox, yuk ramaikan. Sani dorong telepon-teleponin gue sini malah jebuas, kantun ring WA 087808 5-3x993.

0: ngarangan sumeton di Gendeng Bali.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: 99,3

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox kesayangan Gus Windu mewali ngiring ramaikan teleponin Gus Windu malih ya. Ring WA 087-808-5-3x993. Sematan Fox kesayangan Gus Windu. Kawitin Anto, Mok Dayu, Ratmini, Om Swastiastu, Mok Yu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Sembang Gus Windu, Sanga-Sanga Sing Adelawan.
0: Tumben iki Mbok nyarengin Gus Windu, Mbok Dayu.
1: Nggih, Gus, Mbok Dayu sibuk niki. Ampura niki.
0: Sibuk ngudiang niki, Mbok Yu.
1: Kenten nanti bisnis Banten niki, Gus.
0: Nggih, yen kenten Mbok Yu dados sponsor nih nanyanan yen Gus Windu nganten nang Mbok Yu. Nah.
1: Yeah.
0: Napi tembang ni makin mau yuk.
1: Tembangnya mau deh uli sampai mau tembang ya Gus.
0: Nencen.
1: Sana main hati mantan mantan.
0: Ang Wenten, Dores Megatre Dumun.
1: Ang Megatre nge, Wenten, Bu Joni, Pak Joni nge. Wau, Bu Jero Mertesari, sarang Mbok Mutiara. Sarang Mbok Ade Ratna, Gus Bawe, Reskane, Panebi, Abah Waisel. Terus Wenten, sering maling ya, Ira Susiadi, Ring Penebel, Wenten Nini Mika, Wenten De Ocol, Wenten Reskin, Wenten Abah Waisel, Wenten Utuwira, sudah maling ya, Gus Windu
0: ya. Cukupnya ini maka Sami yang mantan ya.
1: Iya, cukupnya maka Sami mantan ya, Gus Windu.
0: Iya, patuh.
1: Mbok Dayu pamit, sukses sama Om Santi, Santi.
0: Beli deh api ke Om Swastiastu, beli deh. Password.
2: Sanga-sanga sing ada lawan.
0: Napi tembang ini makin beli deh.
2: Tembang percuma ngeling mana nih Gus?
0: Percuma ngeling.
2: Wenten.
0: Rudiawan sana lianan kayo niki.
2: Napi.
0: Napi, sangat percaya bunga nati ngida bang bulan, oh.
2: Napa sangat percaya nae?
0: Megatran rumun.
2: Megatramajan. Pak Nyoman Swastika nyarami Gus, Pak Nyoman Swastika.
0: Nggih.
2: Mbak Mimi Asri, Bu Dusa Karyani, Bu Joni, Bu Ayu Kelinci, Pak Yongde, Pak Derere, Pak Yoga Canggu, De Ani, De Ratna, De Raden, Lepi Sukaise, Angelika Putri, Mang Ming, Putu Drupadi, Putu Wijasuti, Putu Purwo, Nini Nika, Nini Dania, Dong Chang, Chamboe, Sekade Amunanta, Mamang Chandra, Bu Ian Lastri, Bayu Gangcana, Wayan Sugeti, Manjimi, Ketut Ari, Abah Waisal, Koming Suwerti, Ternari, Denari, Dede Pongki, Pansudi, Rasu Siade, Ternari. Ini kita nama ke Sami beli gas.
0: Anggis, sama. Anggis.
2: Ya, semua. Om, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ngel amu nika dumun sama Tuan Fox, telepon-teleponnya nih. Niki jek numpuk pisan sana Wenten reng WA nge Gus Windu calling-calling dumun sama Tuan Fox. Wenten iki beli dek suana saking udangan pengosekan ubud. Aba Waisel samplangan belian ene saking udangan singepadu. Beli ngurah endu saking udangan tulikup. Megatra majeng ring sama Tuan Fox sarang sami rahajeng kompak masawi terak ya mantan. Talar Wenten beli Made Hendra Saputra saking desa tua marga tabanan. Boira susia dicantik kesayangan Gus Windu saking udangan penebal. Ponike talar Wenten Yanbur Arini saking kesiman. Beli Putu Stone widangan yang batu. Talar niki Wenten Bu Maderawi saking Padang Sambian. Megatra majang ring sematan Fox Bali make sami. Majang ring timpal-timpal tiang sareng Wenten ring garmen. Beli suat nyane kesayangan Gus Windu saking widangan Blong Taro nge. Bu Ayan Lastri saking Belayu Tabanan. Puni ketalar Wenten beli conge saking Sukawati. Beli Ketut Anak Putra Seribu saking Andong Ubur Suksemedahar. Beli belian su talar saking widangan Klungkung. Patut Pondok saking Sidemunut Bangli. Puni ketalar Wenten beli Dede Pongki saking Paksa Bali Klungkung. Mok Loh Ridani nyarengin Mok Sukseme. Mok DAC talar saking widangan Kesiman. Megatra majang ring sematan Fox sarang sami rahajang mesawi terke mantan Astungkare Nini Gusta saking widangan pemidilan. Megatra majang ring sarmi taler anak cucu Nini taler Wenten Pak Putu Julio saking widangan Tulikop Gianyar. Mbok Kembar Aryani saking widangan Niki Bali Dwi Pajaya kenten ge. Bu Jero Mertesari sampun Gus Windu calling ge. Mbok Yastini taler amuni kete dumun sematan Fox sane dorong Gus Windu calling male jebos Andre dumun malah jebos pasti gue sini calling sandi dorong absen absen dumun ge sandi dorong teleponin gue sini teleponin gue sini malah jebos pokoknya absen manten dumun ring WA 087808 5-3x993 ring gending balingan tos galah roras tengah gas kan.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, sani mangkin ngiring teleponin Gus Windu malih semeton ring WA 087-808-53x993 semeton Fox. Nge, nanging elingang nih semeton Fox. Di HP niki nyaragen Gus Windu semeton Fox patut ngemiletin reward umroh kesarangin sangat-sangat nge periode nyanding nyantos tanggal siki Desember kali tali 6 di kormantan semeton Fox jek ngiring saking mangkin jek sepanan sampun semeton Fox niki kumpulang mangkin siya kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur tanamilha tanamu klasik utawi ultimate ukuran 100 mili patut kegunting dados kali baget tur produksi nyanding ngelintangin warse kali tali 4 likur nge semeton lampirang fotokopi KTP, nomor telepon aktif, tulis aran tur alamat lengkap semeton, pilih kategori pemilat mineka di karyawan utawi konsumen utawi sangasian, tulis kategori pemilat punike ring arep amplop. Yening sampun sami syarat miwah ketentuannya ne, kirim amplop punike ke Fox Radio Bali utawi side ke pabrik sanga-sanga sane megenah ring margi sawo nomor ulung dasa kutus Banjar Sanding desa Bakbakan Gianyar Bali. Elingan semeton Fox sayan ake semeton Fox ngirim, sayan ageng nalar peluang semeton Fox ngemenangin pokoknya sanga-sanga sing ada lawan ngiring nih lan-lan turang yuk ring WA 087-808-53x993 teleponin Gus Windu ring boneka Om Swastiastu mbok yuk kelinci
1: jeng semang ya lo tengah
0: sanga-sanga engge pun api gatre mbok yuk sedang udiang mangkin
1: Niki, mau kare ngala bunga Gus Windu. Astung kare kena rahayu. Gus Windu pun api gatrene.
0: Gus Windu namonian mantan Mbok Yu. Starte niki ngantosang Mbok Yu ngirimang napi jago Gus Windu nasi pun niki meriki.
1: Ada, nge Gus Windu.
0: Napi tembangnya mangkin Mbok Yu.
1: Mbok Yu nunas tembang ya es Bali ampun nge.
0: Nemcan Mbok Yu.
1: Anu nas tembang sayang ya yes Bali.
0: Angge durus magatre.
1: Magatre majang Pak Herdi Jiung De tugas bawa penepi gatre Dek Raden Dek Injelika Putri Dek Pika Dek Bikul penepi gatre. Agenta bentan Dek Dar yang segam penepi gatre Dek Dar. Agenta sirem alengge. Dek Ani semua bawang nalar iskane Dede Pongki. Gentan Aro Jaya Aro Iskane nalar pun api gatre Pegentan Bu Putu Keboiwa Cetanya sarang sami mantan Gus Windu ya kompak manis sering ambar Ajo Gus Windu Untuk semua antuk galah Untatin atau Prama Santi Om Santi Santi Santi Om
0: Om Santi Santi Santi Om Talar pudiki wentan butuh sekarya ini Saking widangan Keboiwa Om Swastiastu
1: Om Swastiastu Rahajang Sama Gus Windu nyaluk tengahi Santai ada lawan
0: Angge Napi tembang nih mangkin butuh
1: Tembang nih bagus wirata Tiyok belati Gus
0: Angge durus magatre
1: Bentan wau Ma ayu kelinci rahajang Sesama ma ayu Rahajang sibuk-sibuk sampai

0: ini mutiara ini bendek mutiara kasih ke orang. Saya pelepot aja kok tuh bisa, saya mau orang. Buat ke Sindra, yang tugas ke Sindra, buat yang pamit, am santi, santi, santi, om.
1: Talar seksama orang ke sini, sana wentan reng WA, hingga pun nikah wentan Mbok Yastini, Pak Yoga Canggu, Talar, Megatera Manjang reng Pak Tupurwa, DAPK Camboys, Dera dan Indra Terima, Pak Tut Adi Dharma. Talar seksama orang ke sini, Majang reng Pak Gung Ketet Wirawan, saking Pedungan, Mbok Mang Ming, saking Tulikup, Megatera Manjang reng Tut Nari, Dek Nari, Engelika Putri, Mang Chandra, Tupurwa, seksama Mbok Mang Ming, kesayangan, Bu Desa Wahyuni, Talar nge, saking widangan giya nyar talar wenten mbok mini ase tabana luos ngirin teleponin gus dino mbok mini mbok genir malasari saking Tegal Cangkring Jemrana Bali Bu Joni Pak Joni sampun wawu Nanang Janu saking widangan Bangli Metro nge Bu Made Sudiani kesayang gus dino talar niki wenten saking Singepadu Abasan niki wenten Dwi Antara 461 kene semeton Fox niki pemilat anyar nge welcome to the club. Tolor wenten Pak Diarte nge saking widangan Tegal Bingin Mas Ubud Morai Sukarti kesayangan gue sindu pisan niki saking widangan Kerobokan Mbokku beli jeruan diar setalar saking widangan Songan City Ian ini Singepadu Mbok Tut Yuk Lasmini Mbok Ira Susiadi talar wenten Pak Mang Chandras Data Mbok Dea Satriani saking widangan Kerobokan talar wenten Gong Biang Rake sampun sami Goswinu calling sane wenten ring WA sematan Fox male jebos teleponin Goswinu male sane durung absen absen dumun ring WA 087808 5 nya 3 kali 993

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox kesayangan Gus Winu, sani mangken ngiring teleponin Gus Winu malih. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Kawitin untuk mbok dek nih saking widangan gianyar. Om Swastiastu. Password
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Napi tembang nih mangken mbok.
1: Tembangnya jengah berjuang ya Gus.
0: Angge duras magatre.
1: Iya magatre cutut mak kesami ke mantan ge. Nah aja nyangger galungan. Majang bigus rajang cerdas. Iya seksu om santi
0: santi santi om. Pak Mang Chandras data saking munggal kubu Karangasem om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Gus Windu. Sengah ada lawan.
0: Pun api gatar sedang ngudiang ke mangkin bok mang.
2: Baru baca-baca mantan niki kari mulis perak niki Gus Windu.
0: Semangat napi tembang nih mangkin.
2: Tembangnya ke sidang ya. Sidang karang asal.
0: Ke sidang sampun wawu pamang.
2: Tembang nih hari kencana nge. Gak arani dua.
0: Oke durus magatre.
2: Oke magatre sarang betul purwe. Di malam tenang ming. Tak boleh tak berpadu. Tempat ternari, Pak Sadi, Pak Mutiarai, Pak Joni Bu Joni, Beda Afrika, Pak Kudu Belum, Pak Jadika Putri, Pak Rere, Pak Rade, sekarang saya minggu.
0: Sukses memuali Om Sandi Santi Om, Om Swastiastu, Mbok Dek War, saking keramas. Password.
3: Sangat-sangat sang delawan.
0: Pun api gak terasa dengan udian ke mokde mangken mokde.
3: Asung kare gak terkena Bigus. Niki kari menjahitan Bigus pun api gak terkena.
0: Ini nak amonian ke mantan mokde. Napi tembang nih mangkin.
3: Iya astung kare sehat nge. Biar bisa menghibur semeton.
0: Astung kare mokde tembang dumun.
3: Meri sekurang nge bintan nge.
0: Pun nengcen mok.
3: Yang berubah.
0: Angge durus mga tre.
3: Engge megatre majang ring semeton fog sarang sami tahajang metaki-taki nyangre rahinan sugi sugi Jawa lan sugi Bali tar taler rahin galungan
0: engge
3: suk semua beli gos nge majang antuk galah om santi santi santi om
0: geng biang rake sasasu geng biang nesan maka biar mbok tet yuk last mini om selesai sesuai yuk selesai
4: yuk
0: angge angge napi tembang nih makin mbok yuk
4: tembang nih kun mang suka mayun nge
0: nincen
4: nyujo impian enten
0: nyujo impian kalian sana lianan
4: sana napi nge
0: Meme nggih. Meme. Gong Mas Pemayun. Nggih.
4: Ibu-ibu nika ibu.
0: Nggih nggih nggih. Dures mangkatre.
4: Spesial nika majang ring banak yang nggih. Mugi kena stake.
0: Nggih. Wentan nyunjo iki. Nggih.
4: Nggih. Mangkatre cita nek sami mantan Gus.
0: Nggih.
4: Iki tiyang katen sibuk nika.
0: Nggih.
4: Sik semua tegala om sate-sate santai.
0: Amun kerumun sematan Fox, semata lara terang Gus Winu majang ring sematan Fox sani wentan terang WA. Ingge punika wentan belian ene saking singa padung ireng teleponan Gus Windu. Aji Dewa Gites tata monitor puniki Bu Mang Sugiani. Talar wentan Bu Mang Sudiani saking widangan Asta Surang. Ge. Halo beli Gus, sire niki wentan Nanda kocap ge. Nanda sire niki. Talar wentan Mbok Yastini. Talar wentan Mbok Ira Susiadi cantik saking penebal. Talar niki wentan Bu Putu Mulyawati saking widangan Kenyeri mega terima jang ring sementan Fox sarang sami nggih. Beli derere kesayangan Gus Windu saking widangan Bali Dwi Pajaya Bu Man Ratna Mok Deratni beli Sukedane Gong Biang Rake malah jebos teleponin Gus Windu malih yo semeton kantong ring WA 087808 5 3 kali 993 gendeng Bali nyantos galah roras tengah.

Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox ngiring teleponin gue sini malih yuk ring WA 087808-5-3x993. Taler, sampunang lali nge, tumbas makasan mi produk saking sanga-sanga sani mewali nyobihang produk pingin ni hanyarnya ni ultimate sanga-sanga puniki lebih lengkap tur kekinian semeton Fox wenten minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare-nya ni utamanipun ring minyak balurnya ni semeton ultimate sanga-sanga miguna yang satu sepetang dasa bahan alami pilihan keracik khusus antuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire aromanya ni sani lembut mie antuk sentuhan kembang lavender pacang ngewantu nenangang kayunan, kewawahin mali untuk sensasi anget rikalaning kebalurang. Kemasannya nisani modern, aromanya nisani segar, tertetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga sani sampun terpercaya. Atuk informasi sejangkapnya nih ngiring langsung manten semetan Fox Rau ke Fox Radio Bali sani mengenah ring margi sawun nama gergi Gator Subroto Tengah 98 X Kota Denpasar semetan Fox nih tur side mesen ring nomor puniki 0819931001002 mali habisan semeton 0819931001002 sanga-sanga sing adalah wan Om Swastiastu Liong De Bagus.
1: Om Swastiastu sanga-sanga sing adalah wan Ligus Ganteng.
0: Nggih, napi tembang ne mangken Liong De.
1: Tembang ne tetap cinta beli.
0: Saking sira jeneng ke?
1: Apa katrang?
0: Saking sira jeneng ke beli?
1: Oh, sira yang mengendeng nika salali tiang Ligus.
0: Tetap cinta beli.
1: Nggih.
0: Nggih, durus magatre.
1: Ah, magatre mandore. Ngeta tayu lasmini, wendan biru skin, wendan de apika, pai deriri, wendan Bu Joni, Pak Joni, wendan Bu Ira Susiadi, si wendan Bu Ana, wendan Kaderatna, wendan de Ani Resima Bau, Bu Puturing Kebo Iwo. Bu Jero Mutiara Rai, Wenten Pak Subudi, Nini dan yang kekadangnya ketut masih diri Bangoban, Wenten Siro Mali. Nggak tetap tema kesami, Wenten pembangunnya beli ke
0: sekadus. Wenten Ocha Putri nih kengelahang.
1: Oke, Wenten Mime, ling tudang tahun tiang pencinta radio, saya nama yang penyanyi kan ti Wenten. Seksama beli ke sebagus, Om Santi, Santi, Santi, oh.
0: Beli deh Rere, Om Swastiastu beli deh.
2: Om Swastiastu beli Gus Rahajeng Tengahi sange-sange sing adelawan.
0: Angkeh napi tembang ni mungkin.
2: Tembangnya ni Gus Jordi ngeh 100%.
0: Angkeh durus megatre.
2: Megatre wow wenten aje yong de rajeng sandekan dalar wenten di Roy Skin kada Apika kada Ratna de Ani Bu Joni lan Pak Joni wenten di de Raden kada Nia sarang Nini Dania alar wenten Mbok Miniase Bu Sekaria.

0: Wenton Disyudi, lalu Wenton Pak Kamang Chandra Sedata, Wenton Ayu Kelinci, Haji Dewa Gide, Dede Pongki, Bu Ana Rang Ayu Gede, cukup nyo kesami beli Gus.
1: Suksema dah.
0: Nah, jangan beli Gus, suksema Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Om Santi, Santi, Santi Om. Talar puniki Wenton Nini Dania Om Swastiastu Nini.
2: Om Swastiastu Gus Windu, sangat-sangat, sangat lawas.
1: Mangkin, tapi tembang ni mangkin.
2: Tembang ni kuris rabot dan nampak tembang Gus.
1: Duras magatre.
2: Am gatre wentan yong dewa wungi pedi kade sirem Alfika wawu pada Rere wentan Gus Bawo virus kane wentan budak mang mete di kadek biko wentan di ani putu wiro di dede pongki wentan Gus Bawo termasuk ni komogan jero mete sari debiang sana wenten sirong malih
1: nggih
2: sampun wong di kan sudi buku mok miniasih nggih warat nagatsu wenten tulas ning sanur buku keboyo wenten daerah den wenten buku biarake nggih ya cuten maka sami nggih Gus Windu
1: sama nini
2: rajang Gus Windu rajang tugas Om Santi Santi Santi Om
1: talar sesama torang Gus Windu majang ngerenggong biang rake beli daerah den talar puniki wenten jero mangku pande bon nyuh nge saning rahina state miragiang tur nyaragen Gus Windu suksema dahat jero mangku talar wenten niki beli dek raden nge mau mini ase saking tebanan luas Bu Mang Sudiani talar wenten mau kembar Aryani saking widangan Antiga Karangasem Bu Mon Ratna suksema Bu Man Putut Mariani saking angan taka mau tut nari kesayangan Gus Windu saking widangan Noja Kesiman beli sukadana talar nyaragen mau dek Satriani talar budeke wenten Bu Putu Mulyawati nge saking widangan Kenyeri Poira Susiadi cantik wawu nge susama sematan Fox sane sampun nyaringin sane dorong nyaringin ngiring saringin gemun ramaikan sematan Fox nyantas segala rora setengah ring gendeng Bali malih jebos teleponin gumalih Gus Windu ring WA 087808 5 nya 3 kali 993 gaskan

0: Budaya Indonesia.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengpas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
0: Bahana Budaya Indonesia.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu. Hangge aruh kewo hasane semeton Fox nge yen niki nguberin ge Rani semeton Fox utawi ge sane siosan semeton Fox nge Gus Windu talar puniki sedang nguberin ge semeton Fox punapi jan niki man je kira-kira niki semeton Fox nge majeng ring semeton Fox sane medue ipian mekarye ring 5 star hotel utawi cruise line utawi semeton Fox kayun pisan kuliah ya untuk program magang ring dure negara. Nah mungkin sampun galasane becek pisan kanggen ngiring sarengin ring Elizabeth International Hotel and Business School. Mawina ring bulan puniki semeton nge wenten promo sane mewaste jagoan Juni beragam promonya ring Elizabeth International. Yening semeton Fox ngambil program atiban taler nikmatin potongan biaya kuliah niki nyantos 500 rupiah semeton Fox elingang nge makin nunda semeton Fox naftar potongan sayan berkurang semeton Fox utawi yening semeton Fox ngambil program duang tiba niki semeton Fox jek langsung auto ngemolihang cashback niki kutus juta rupiah. Oh spesial malih maju yang ring semeton Fox sani ngambil jurusan hotel digital marketingnya nih sidang ngemolehan cashback 1,5 juta plus fotografi gear miwah live streaming equipment nge sani becek pisan niki khusus promo ring kuotanya nih terbatas pisan tonden taler perlu niki wenten voucher traktiran shopping majeng ring makesami sane daftar mangkin semeton Elizabeth International rauh ring Denpasar Gianyar tur Nusa Dua antuk fasilitas kampus berstandar internasional instruktur profesional sertifikasi semeton tur kurikulum berbasis AHLE USA ngiring langsung mantan semeton Fox sarang sami daftar kuliah mangkin ring Elizabeth International promo pun niki antos tanggal 13 Juni kali tali 16 mantan semeton Fox napi malih antosang semeton ngiring wujudan impian hebat semeton Fox kesarengin Elizabeth International sukses dados mudah yuk ramaikan.

karena pengampura menawi tau enten iwang terkira ngatur Gus Windu taler benjang wawanin male semeton kanten kesarangin Gus Windu ring gending Bali semeton Fox nge saking widangan jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar Gus Windu ngelungsur mepamit semeton Fox ingat semeton baik itu menular kesarangin 99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia Om Santih Santih Santih Om Sanga-sanga sing adelawan.

Tekite pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sekananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo. Aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Box Bali.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah 55 rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangi.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6

0: tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
2: I miss you, baby.

San cus meluncur iraga sarang sami ke mangolangole Kristus semeton genah numas ajengan sanedat membuat kangen sarang keluarga nge ngajeng sarang keluarga timpal-timpal semeton mitra pokoknya maka sami kewawahin male anti pemandangan danu sane becek pisan semeton genahnya newenten ring margi sawo nomor 1 sekali likur desa pacung bitra giangar Bali wenten akeh menu ajengan sane medue cita rasa kas wenten ulam ayam bebek ngantos bepaseh nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal mengolong oleh Kristo talor dados rekomendasi si macang semeton Fox sane pacang medui parikrame mawinan iriki wenten kena sane presiden nampung kutus tali diri semeton tur pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga yuk ke mangolangolek resto mawinan mangolangolek estetik restoran kesarengin keluihan danu baga saking sanga-sanga sing adilawan.

Meton Fox, salary ngetang niki nggih. Ya, niki semeton sane jaging rere all produk ultimate sanga-sanga. Wanti-wanti niki Gus Gandhi memberikan informasi kita niki nggih mapi tengah niki sanga-sanga niki wenten kalih produk herbalnya. Ini semeton wenten niki sanga-sanga klasik, taler sanga-sanga ultimate. Pindah ke produknya ini sane lebih ultimate semeton nggih. Kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Ring tiap kemasannya nih wenten foto Babe Bambang Pranoto nggih. Taler wenten niki produk terbaru kenten niki sane moaste Gatalin semeton nggih pindah ke produk teranyar dari sanga-sanga. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis antuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton nggih. Nah, percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sanga-sanga. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton durus rawuhin ke manten niki ke Instagram @sanga_sanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sanga_sanga_official.co.id.

0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Li Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia Semeton Fox Kesayangan Gus Windu. Sampun ke Semeton Fox makin budal saking mekarya Semeton Fox. Jek pasti ke lelah pisan Semeton Fox. Pacang manjus taler nge. Semangat sana lembur taler. Sampunang lali niki Semeton Fox. Jek tumbas maka sami produk saking Sanga-Sanga Semeton Fox. Napi male makin Sanga-Sanga mewali nyobiahang produk pinihanyarnya nih Semeton Fox. Ultimate Sanga-Sanga nih kalau Semeton hadir lebih kelengkap tur lebih kekinian makin wenten akeh wentuknya nih. Inggih punika minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga nyantos ke skincare Semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih Ultimate Sanga-Sanga puniki miguna yang satu sepetang dasa bahan alami pilihan keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut untuk sentuhan kembang lavender sane pacang ngewantu nenangang pikayunan kewawahin mali untuk sensasi anget terikalaning ke balurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane mie seger tur tetap ngawi kualitas herbal khas Sanga-Sanga sane sampun terpercaya. Untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenari margi sawo nomor garsu tengah Semeton Fox ye nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas ring nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas maka sami pokoknya Sanga-Sanga sing ada lawan.

Vox Bali. 9,3 FM Vox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Vox, sampunang jak nyesel diduri semeton Vox ge. Mula jak nyesel punika diduri semeton Vox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten sampunang dados nyesel, napi male inde kesehatan iraga sarang sami semeton Vox. Mawinan makin kan sampun wenten produk saking sanga-sanga semeton Vox. Semeton Vox wenten sane durung medue, sampunang ne ketinggalan jaman kinten semeton Vox, ngiring mangkin nge rereh sanga-sanga gampang pisan ngamulihangnya nih semeton Vox. Pacang ngamulihang produk sanga-sanga langsung nuju ke outlet sanga-sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 semeton Vox nge dia sering punike produk sanga-sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Vox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Vox, mawinan sampun sami, wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih, produk sane keadol ring outlet utawi apotek punike, wantah sanga-sanga asli, racikan babe bambang peranote, sane mule sing adelawan.

0: Fox Bali.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Rajang semang, Gek.
3: Rajang semang, mok, Gek.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inge, mok. Tiang tenuning.
2: Dak sampun iki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin iki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek. Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerikse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
3: Niki sampun patut informasine, mok. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mok.
2: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, Gek.
3: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, ingge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
5: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dihilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun mersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

warisan luhur di udara, bahana budaya Indonesia. Voice of Sanga-Sanga.

0: cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah luka.
1: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: Padar dumun niki reward umroh niki semeton utawi semeton niki sedeng memolihin uang senilai 35 juta rupiah niki nggih. Nah, berlaku dari 17 Juli 2025 sampai 1 Desember 2026. Caranya nih mudah sekali semeton, cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur utawi niki tanah milah tanahmu utawi klasik kenda niki nge. Nah niki semeton ingetan yang ukuran 100 mili semeton nge, wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus yang di atas tahun 2024. Kalau sudah lengkapi juga dengan lampiran lainnya semeton seperti fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Nah di depan amplop silakan diisi karyawan, konsumen atau sang asian. Dan juga semeton ya, tuliskan juga kategori peserta di amplop semeton ya. Langsung kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Karena ini semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.
1: 99,3 Fox Bali.

0: 99,3.
1: Semeton Fox, sani sering rasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Rajang semang, gek.
4: Rajang semang, mo, gek.
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mo. Yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados rise dan ne tiang, mo, gek.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
4: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
3: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasoratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
4: Wih, cek luang niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dadas wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: 99,3.

0: 99,3.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk uniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: 99,3
5: FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox. Jek pasti ke lelah pisan semeton Fox. Pacang manjo staler nge. Semangat sana lembur taler. Sampunang lali niki semeton Fox. Jek tumbas maka sami produk saking Sanga-Sanga semeton Fox. Napi male mangkin Sanga-Sanga mewali nyobiahang produk pinihanyarnya nih semeton Fox. Ultimate Sanga-Sanga nih kalau semeton hadir lebih kelengkap tur lebih kekinian mangkin. Wenten akeh wentuknya nih ingeh punike minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih ultimate Sanga-Sanga puniki miguna yang satu petang dasa bahan alami pilihan keracik khusus antuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut antuk sentuhan kembang lavender sane pacang ngewantu nenangang pikayunan kewawahin mali antuk sensasi anga terikalan ning kebalurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miek seger tur tetep ngawi kualitas herbal khas Sanga-Sanga sane sampun terpercaya. Antuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenah remargi sawo nomor garsu tengah semetan Fox ge nomor si dase kutus X dan pasar taler dados tumbas ring nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100-102 mali apisan 081-993-100-102 yuk tumbas makasami pokoknya Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: ada lawan.
1: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.
2: Om Swastiastu. Baik itu menular ke sarangin 99,3 FM Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Rahajeng sore semeton Fox ring kota dan pasar lan kota-kota sekitarnya nih. Niki Gus di kamawali nyarangin semeton Fox ring ambare. Tentu nih ngantos gala 6 sanja. Stay tune the moon.

Di 99,3 FM Voice of Sanga Sanga Siki Tembang saking Widi Widiana Deuli Wakwaku. Hingga Semeton Fox Niki ngawitin tembang Niki mulai jagus Dika ngajakin Semeton Fox Niki bergoyang dumun ye pangten nyanan lesu di suwut-suwut nah, Niki malah jebos aja men Niki gagalau happy-happy dengan lagu-lagu cinta Bali Semeton Fox ye sana seneng Niki tembang-tembang pop Bali Niki langsung ke manten buat Semeton Fox sana kayun ngiring makin merapat dumun ye merapatnya dados di WhatsApp nomor 087-808-53-993 sekali lagi di nomor 087-808-53-993 ini Semeton Fox medue aplikasi nah langsung Niki meluncur ke komen-komennya nengge santukan Niki sampun di tiang cingakin sampun rame dan mali jebos Niki tiang cingakin lan absen Niki Semeton Fox sering aplikasi Fox Radio dan Niki wenten sana sampun nyerengin di tiang Niki wenten Chris wenten Mbok Tirta Wati Niki lan seniliana Niki mali jebos yang absen malih Niki nge Wenten ring Facebook untuk wastane pun iki wenten di Fox Radio Bali 99,3 FM lan Instagramnya ring 99,3 FM Fox Radio Bali. Jadi buat semeton Fox ini kayun ngiring mangkin nak duang jam ke manten jadi nak sing banget liu nek wenten gaik gede niki. Jangan bertanya kenapa niki 2 jam saja niki nggih. Amun Gus Dika dot jam sini 24 jam liu pipis nek Gus Dika ne. Enggal sugih niki swot megae Gus Dika. Nah ada aneh niki rejeki niki bisa kadang di bawah kadang di dur aman di betean kan niki sing ada aneh roda berputar niki nasib ada aneh tuh nggih.

0: 89,3.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihan produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Ketemu mantan Triple X. Wow, ini semeton Fox Niki ketemu mantan di jalan. Apa ya semeton Fox lakukan Niki? Ada opsi pertama, cuek game. Kedua, pura-pura bahagia. Ketiga, Niki langsung ngalih gebetan baru nih nyen. Jadi samping ada nak lu pedidi langsung orang tunangan. Niki opsi yang dihalalkan terlalu diharalkan nih Kangi. Tapi tenda dikit dong ya semeton Fox. Nggih buktikan lah ini semeton Fox ketemu mantan Niki menjadi yang lebih baik semeton Fox. Nggih bahwasannya semeton Fox Niki bisa lebih bahagia, lebih baik Niki dengan yang baru gitu ke semeton Fox. Apalagi Niki raga wenten kesempatan untuk menggrowing up. Ay sih, menggrowing up tuh apa tuh? Bahasanya Gus Dika, bahasanya Gen Z aja nih. Ya tentunya lebih baik lagi untuk mengasah skill ataupun Nika wastane napi memperbaiki diri gitu nggih, dalam artian memperbaiki diri ke dari sifat, tingkah laku, terus juga dompet ini paling penting nih semeton. Ngajak di diri sendiri atau perawatan tubuh niki. Yen ing subuh ini lengkap, paket lengkap ajak onyang dari pesu nih semeton, ajak ngempelin nih semeton nggih. Apalagi niki bidak suana sudah membuktikan nih ya glowing nih luar biasa nih ki, glowing dalam dompet, glowing nih dalam muka nih ki. Onyang bidadari singgah di bedek swano nih. Apa resep nih untuk biar glowing di dalam tubuh nih? Aman Gus Dika nih ki, nah dijaga dari dalam tubuh nih ke makanan aneh 4 sehat 5 sempurna. Tuh nah aman dari luar nih ke meskin keran semeton. Nah, anak muda ini masih perlu skincare semeton Fox nggih. Apang tenje daki gitu semeton Fox, apang tenje kusal niki, dan yang pastikan niki ane pas di wajah nih semeton Fox, yaitu ngerereh skincare semeton nggih.

0893 1002. Dan Niki racikan babi Bambang Pranoto. Mulai sementara yang nganggo sangat-sangat skincare, jeksing adil lawan.

107,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Budiar, Sebahagia Kasmaran 2. Inggih semeton Fox, niki Bali mulai kasup aja niki tekening seni budaya tradisi nengge kanti niki para wisatawan uling pidana kerjani. Satya niki mubalihin irago niki ngi kesehariannya bahkan niki di tradisi-tradisi ne. Ini semeton Fox niki nyingakin setiap sudut kota dan kabupaten di Bali pastikan niki liut tradisi seni budaya nih, apalagi niki wenten wadah untuk melestarikannya yakni di pesta kesenian Bali. Nah tapi ada niki kesolahan saatnya ten dados niki kesolahan ring acara-acara seperti pertunjukan dan niki wenten kesolahan sakral sane kari kesolahan niki ngeh yang dimana niki tujuannya pun sebagai ritual dan niki kesolahan nih salah satunya wenten sesolahan sang yang sengkrong sane pina ke sesolahan sakral warisan zaman prasajarah sane kedadian niki ritual penolak bala niki dan memohon hujan di kalaning niki musim kemarau panjang dan niki wenten saking di desa des adat Padang Luweh niki semeton fosnge di mana niki sesolahan nipun niki nggak semeton fosnge ada di desa Padang Luweh Kabupaten Badung sane pina ke niki semeton sesolahan sakral sane presiden niki ngainang iraga napi wastane niki nggih pastine niki makmur gitu nggih dan selain niki semeton Fox nggih prosesine pun niki pun makke pisan mulai niki persembahyangan dan niki perginane niki kerangsuk oleh sang hyang gitu kan semeton Fox nggih dan niki pun sakral pisan jadi semeton Fox ning wenten niki sesolahan-sesolahan sakral napi niki wenten sane ring wewidangane semeton Fox.

Di 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Siki Tembang saking Mary Sakura ada pengkung. Nah, kanti niki kiap niki semonton Fox ngetosin Gus Dika di jam 4 niki seperti Bu Febi. Dua ngobakso malu Bu Febi. Di jam-jam muntun namun lo jam-jam kiap tetapi suksemo niki Bu Febi nya suba kantun satio niki nyerengin Gus Dika ngantosin Gus Dika di jam 4 niki diastun niki spare waktunya lumayan panjang niki ngantosin niki suksemo ping banget niki nge. Apalagi niki Bu Man Satria niki ane ilang-ilang dibi tiba-tiba niki nengok suksemo Bu Man Satria nge suba nyerengin dia niki lan semeton Fox ane di wenten di Pasak Sumerte niki malih niki nyerengin nge suksemo ping banget niki nge. Lantun malih niki wenten Blingura Andu suksema peng banget niki sampun nyerengin di tiang ring tulikup lan Pak Tupurwo niki ring sesetan niki hadir suksema niki Pak Tupurwo nggih. Dan niki wenten beli kade Afrika ring selan bawa kaje marga Bu Joni Pak Joni beli gede pasak talar niki sampun nyerengin Gus Dika niki. Lan yang cingat dumu niki sane waduh salam beguling niki seken beguling dua wukut niki awas kolesterol tiap hari niki sing nyenyak sumbang bedek niki ke Denpasar Kodia nih Pak Mang. Nah angwang ini gelak-gelak kan niki melang-melangin kolesterol nyen. Nih Pak Mang Chandra Sedada niki salam biguling. Pak Tut Lipo nih salam kopi nih oh. Jokonya lah salam nih nah. Gus Dika salam apa dek nih nah. Salam kene kan Bob. Salam 1 triliun nih. Waduh. Nah, honyang niki man MBG niki nggih. MBG ini beda-beda nih odone kopi beguling nih. Niki sana nyarengin Gus Dika niki wenten Bu Agus, Bu Bagus Abian Semal niki nggih. Seksama niki Bu Bagus nggih niki tanje Gus Windu, Gus Dika niki seksama peng banget niki sampun nyarengin Gus Dika dinane mangkin nggih. Wenten lantur malih niki ring aplikasi Fox Radio titiang cingakin dumu niki rame taler niki nyarengin. Wenton Mbok Jitu Sri Ring Bangli, Pak Tut Ari Sugina Dinastra, Pak Gungurah lan beli doping niki sampun nyarengin di tiang dan niki katanya Pak Gungurah lagi beberapa hari niki nggih mau ulang tahun kone niki. Niki kudan niki mau ulang tahun di 10 Juni nih, benar 10 Juni. Ben mani ternyata oh. Nah rahayu dumun sing dadi ngucapin kone malunan ben mani gen ngucapin. Nah panggil tetap stay tune masih Pak Gungurah nih.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Fox Voice of Sanga-Sanga, Matua Cerewet Pengeng, Anak Agung Raka Sidan featuring Ayu Wiria Studi. Aduh, ini tembang say jeniki timpal tiang gendingin niki. Lacur tiang numite sedadi anak lo kido baru setiap nongkrong nih. Aduh, niki nak mulai ngesemutan Fox ada kehidupan gimana raga menyikapi niki nggih, menanggapi niki sifat-sifat orang. Kita harus bijaksana niki, apalagi niki aja anak lingsir niki semeton nggih. Saling menghargailah niki nggih, ane alita menghormati, ane lingsiran mengayomi kenten nggih. Pokoknya saling menghargai niki, apalagi niki menempuh bahtera rumah tangga semeton Fox nggih. Niki di bahtera rumah tangga sing jajak kedidian niki hidup ya liu niki hidup semeton. Konen kurenan, matwo, panak, nyamo, ipahol, nak yu gitu semeton Fox nge. Maka dari neke akur-akur lah semeton Fox nge. Dan iki mungkin ane jenuh-jenuh malu enah merapat dumun semeton Fox nge. Sambil miragi Gus Dika tentunya nih niki. Titi yang mau menyapa dumun semalin niki semeton Fox nge sampun nyerengin Gus Dika. Lah niki sana sampun nyerengin Gus Dika wenten di WhatsApp niki nge. Wenten buat tuh jumlu ring Banjar Apuh Mawang Ubud sampun nyerengin Gus Dika niki. Lan rahajang nyerengin niki buat beli Adi Suputra Bu Desa Wahyuni niki ring Gianyar Taler sampun menyerengin Gus Dika. Terus semua niki sampun nyerengin Gus Dika nge. Lan ngelanturin malih niki titiang sapa dumun semeton Fox sana sampun nyerengin Gus Dika. Wenten mbok jitu terus ki sampun mawon ke di aplikasi niki wenten siapa sih ren kita wenten wastana niki. Oke, Blitut Wijaya sampun nyarengin Titiang lan Dicongnge ring Sekawati. Jero Andi Arse niki taler sampun nyarengin. Nah, tiang mau melimpir dumun ke Facebook niki semeton Fox santukan niki sampun makeh taler. Wenten Bobo saking Medan salam hadir niki suksema Amir Udin taler niki. Wenten malih niki Yan Suar Bu Uti ring Munang Maning sampun nyarengin Titiang suksema ping banget niki sampun menyarengin nggih. Lantur malih niki sana sampun nyarengin Titiang ring Facebook. Wenten Bu Ayu Suci niki Ayu Kelinci Apet Klungkung niki sampun nyarengin Titiang niki suksema ping banget nggih. Lah niki wenten Bu Jero Gede di Tenbiu lampun nyarengin Titiang taler. Beli Dede Pongki ring Paksa Balik Klungkung lan Pak Ian Sutamo sampun nyarengin. Tahun semeton Fox sampun nang kije-kije dumun wenten tembang saking Ayu Saraswati niki katur Titiang sayangan Titiang.

0: Ngiring Mangkin, Pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep ni lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastikan sampun dados impian iraga sareng sami. Sane Mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Ngiring Mangkin, Pirengang, program Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-sanga, Sinyal Selingkuh. Sampun katur citian niki buat semeton Fox nggih dumugi presida terhibur sareng tembang nipun niki. Ingga semeton Fox titiang jagi mapake ling dumun niki santukan wenten pake ling saking pabrik Sanga-sanga. Bangga mapi ungu, Sanga-sanga klasik dan Sanga-sanga ultimate produk Sanel racikan lebih ultimate. Waspada produk palsu semeton, santukan niki produk asli Babi Bambang Pranoto wantah niki memproduksi sarang waste Sanga-sanga lan wenten foto Babi Bambang Pranoto ring kemasannya nih. Dan makin semeton wenten produk anyar dari Sanga-sanga yaitu Gatalin. Solusi praktis untuk membantu niki mengatasi masalah gatal-gatal sani membandel ngainang tenyaman di kulit. Nah, untuk memastikan yang kehasilan produk lan nguningin harga resmi, semeton Fox Niki Dados mengunjungi platform resmi di Instagram @sanga_bali dan websitenya di www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangasanga. Siki tembang saking 4 WD, Tangisan Gumi. Hingga semeton Fox Diki mewali tiang nyarengin semeton Fox Diki menyapa dumun malih molas menti mantan di tiang di udara. Tentukan ke benda ring waktu niki di tiang jagi menyapa malih semeton Fox sana sampun nyarengin di tiang ring WhatsApp. Niki ring WhatsApp sana sampun sida nyarengin di tiang wenten Mbok Yantini sana sampun nyarengin ni Ugus Dika. Nggih, sukses mapeng banget niki lan wenten Mbok Detri ring siula niki sukses mapeng banget niki Mbok Detri nggih sampun nyarengin Gus Dika niki sukses mo niki rahayu-rahayu pokoknya Mbok Detri nggih dumugi niki terhibur sareng tembang-tembang niki yang puterin wau nggih Bu Mbok Detri nggih. Lan ngantri malih niki wenten ring Blayu Tabanan wenten Mbok Wayan Bu Wayan Lastri beli doping Pak Ketut Kembar ring Buleleng Pak Yongdi Bagus, Pak Gendut Tegalalang, Taler niki sampun nyarengin Gus Dika, sukses mapeng banget. Beli Madi Hendra, Saputra, Taler niki sampun nyarengin Gus Dika, sukses mapeng banget. Niki wentan beli gede Sumoya sering pendawa. Rajang niki nyarengin malih niki wentan Pak Wayan Sena Rimas Bedulu. Wentan niki Gusti Biang niki sampun Taler nyarengin titian niki sukses mapeng banget niki. Galungan sebuah pak, ngiring makin nampak siap. Bener napa celeng niki napa siap niki nggih. Lah niki wonten Mbok Yastini sane sampun nyarengin di tiang sane Okane ulang tahun niki. Eh aduh niki Okane ulang tahun dia mengucapkan dulu tuh selamat ulang tahun buat anaknya niki buat anaknya Mbok Yastini niki sirah wastane niki. Pokoknya buat anaknya Mbok Yastini dumugi kena rahayu, sehat selalu, rahayu pingsiu, dumugi niki bisa menjadikan menjadi anak yang suputra, membanggakan orang tua dan negara, berguna bagi seluruh masyarakat. Nggih. Dan pastikan niki wonten hal-hal positif sane Rao dan semeton Fox niki spesial tembang dumun buat anaknya karena ulang tahun wenten sikit tembang Wanti Warse.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-sangat Trio Colok Kontong Mas Bang Po. Ingin semua tahun Fox Niki Galahe sampun 6 sanje Gus Dika harus pamit undur diri. Nge santukan ke benda untuk gala. Ditiam motor suksa mama leh Niki buat semua tahun Fox yang sampun nyeringin Gus Dika ring dinane mangkin. Wenten malih Niki Bumadi Warni Pak Wayan Siaje Bumadi Warsi nih dan mau uang minggu Niki wenten nyeringin ring WhatsApp Yening ring Facebook Niki wenten beli Roes Kane. Wenten malih Niki kakek Queen Nara Niki sampun nyeringin lan ke Tegalalang meli sambu asik sing pantun nah sama tona ketegalalan niki wenton beli kadek Mahesa niki sampun nyarengin lan dikute wenton Pak Wayan Sugita sampun nyarengin susamong ye lan terbalik niki nang Oman wenton ring Abian Base lan wenton taler niki nyarengin Titia Bu Wayan Mariki atau Nini Dania sampun nyarengin ring Sanur wenton balik niki Bu Wayan Sukerti sampun nyarengin Titiang lan Pejeng Umakute wenton Bu Made Dermini Batu Bulan wenton Pak Wayan Berate niki sampun nyarengin Titiang. Nah niki suwetan kecemduk niki sarang Bu Eli Agustin niki ring Banyuwangi niki nggih piye kabare to iki. Lah niki wonten malih Buntut Nariasi ring Noja Kesiman, wonten ring Medan malih niki nyarengin Gus Dika Tumiyam lan Mbok Mangming ring Tulikup. Wenten taler niki beli cok Gus Permana sampun nyarengin Titiang lan ring Mas Bedulu wenten Pak Wayan Sena Margi Ciko Maria wenten Bu Gusti Ayu Parwati lan semonton Fox Anilianan sanetan Presidayang niki Titiang sapa siki-siki ke benda untuk galah niki nge Titiang harus mempamit dumun niki semonton Fox benjang ajakin niki mewali nyarengin ring galah 4 sanja semonton Fox nge sampunang niki terbayang-bayang dengan 3 sanja mangkin 4 sanja ngantas 6 sanja Gus Dika Jagi nyarengin semonton Fox di salam sapa semonton. Nah pangten Suwe Niki Deng Udara, Titiang Jagi pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Baik itu menular ke sarengin 99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sangat-sangat Bahana Budaya Indonesia. Sampai jumpa, Om Santi, Santi, Santi Om.

kidenanak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetening kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: sing Adalawan.
1: Budaya Indonesia
2: 93 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Hai Sumplan Fox, selamat sore dan balik lagi bareng GAC di Budaya Indonesia hari ini. Yuk, semua tonton stay tune sampai jam 8 malam.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox, sarang sami ginuane kabarnya hari ini semeton. Semoga semuanya baik-baik aja ya. Wow, ternyata sudah masuk di tanggal 9 bulan Juni semeton. Benau Minggu Bagalungan niki. Sedorong Galungan ketemu dulu sama Sugi Mane, Sugian Jawa, Sugian Bali niki semeton. Gimana semeton Fox, sudah siap niki rentetan rainan jagi nyajer niki wesan Galungan wenten Kuningan malih semeton, wesan Kuningan wenten jagi Purnama niki ren tanggal 29 semeton ge bejak sampun nang lali mangde tetep reside merainan dengan tulus ikhlas semeton Fox nggih. Buat semeton sareng sami yang sore hari ini masih beraktivitas, Gaca sudah siap sedia untuk menemani Anda di sini. Jadi untuk Anda semeton kalau mau request lagu, mau kirim-kirim salam masih bisa. Gaskan langsung gabungan sekarang juga bareng Gaca lewat WhatsApp. Nomor WhatsApp-nya ada di 087808 5 3 kali 993. Sekali lagi semeton, dicatat, disimpan ya di 087808 5 3 kali 993. Jangan lupa juga gabungan lewat aplikasi Fox Radio, karena di aplikasi semeton Fox juga bakal bisa kirim live chat di sini. Tinggal diketik aja mau request lagu apa, salam-salamnya buat siapa ya. Di follow juga dong Facebooknya Fox Radio Bali 99,3 FM, dan juga Instagram at 99,3 FM Fox Radio Bali. Gak aja tungguin pokoknya, dan gak aja pasti akan putarkan lagu-lagu Indonesia kekinian kesayangan Anda. Jadi jangan kemana-mana ya semeton.

0: 99,3.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangi.
2: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
1: Travel size, mbok? Jaktil long ukuran travel size nih, mbok?
2: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.

Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Kebutuhan hati dari Kalib J sudah kita putarkan untuk Anda Semeton Fox. Dan Semeton, lagi pada di mana sih sore hari ini? Untuk Anda yang masih beraktivitas dari pagi sampai sore ini, detik ini juga belum istirahat. Aduh, semangat Semeton ya, ingat istirahat. Istirahat itu penting biar besok Semeton Fox masih bisa menjemaan mekarya kan dan Semeton. Sekarang Gia Aca mau informasikan dulu lalu lintas di seputaran Kota Denpasar, spesial untuk Anda yang sedang di perjalanan. Ini banyak banget titik-titik yang macet di Denpasar, Semeton. Dari arah utara dulu ya, di Jalan Cokroaminoto ini kalau Semeton Fox menuju ke arah Lukluk Sempidi, macetnya luar biasa. Apalagi kalau datang dari Jalan Raya Lukluk Sempidi menuju ke selatan sampai di simpang Jalan Gunung Galunggung, ini lumayan padat semetonnya, tapi setelah itu lumayan ramai lancar. Terus mengapa harus dirimu? Ada juga kemacetan di daerah timur Semeton Fox, di simpang Tohpati. Kalau Semeton Fox datang dari arah Sanur, ini padatnya luar biasa. Dari arah Patung Titi Bande menuju ke Tohpati macet banget. Apalagi kalau dari Patung Titi Bande menuju ke Sanur lewat bypass Sanur di sepanjang ini ya, sampai di simpang Jalan Hang Tuah nih macetnya luar biasa Semeton. Jangan lewat sana kalau nggak mau emosi, kalau nggak mau telat datang ke acara ya. Cari jalan alternatif yang lain Semeton Fox. Dan ini juga terjadi kemacetan di Jalan Hang Tuah ya Semeton ya, kalau Semeton Fox datang dari Renon menuju ke Sanur, apalagi dari Sanur menuju ke Renon. Ini sama-sama berakhir di simpang Jalan Sedap Malam. Sisanya dari Sedap Malam ke timur ramai lancar. Dari simpang Sedap Malam ke barat juga ramai lancar ya. Terus ada juga nih kemacetan, enggak cuma di sana aja, di Jalan WR Supratman juga macetnya luar biasa, apalagi kalau Semeton Fox datang dari simpang Tohpati menuju ke Denpasar lewat WR Supratman. Ini sampai di simpang Jalan Waribang ini padatnya luar biasa. Cari jalan alternatif yang lain Semeton ya. Kalau di seputaran Gatsu, ini terpantau kepadatan terjadi di beberapa titik persimpangan, kayak di simpang Gatsu Timur, simpang Kenyeri, terus Gatsu Tengah, simpang Jalan Nangka, ini juga lumayan padat ya. Apalagi di Gatsu Barat, simpang Cokroaminoto, gak usah deh ditanya, itu pasti macet jam segini. Jadi untuk Anda Semeton Fox yang syukur-syukur udah dikasih kelancaran di perjalanan, ya bisa lah ya, jangan ngebut-ngebutan. Dan untuk Anda yang lagi kena macet, usahakan jangan sampai ngantuk, tapi jangan juga sampai emosi ya.

93 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox, 15 menit lagi udah jam 7 malam. Ya, gak cuma ngingetin dumun buat semutan sarang sami niki. Sampun nang lali semeton, sane mangkin semeton ton perlu malah bingung-bingung ya ning jagi metumbasan produk sanga-sanga saking Babe Bambang Pranoto. Pastikan nanging semeton ge pilih produk sane asli niki. Karena produk asli Babe Bambang Pranoto wantah jak mau waste sanga-sanga kemanten tur pastinya wenten foto babe nyaring kemasan. Nah, ya ning semeton jagi ngerarah produknya ne makin sampun semakin aluh semeton. Semeton niki preside langsung manten rauh ke outlet sanga-sanga. Niki wenten ring dek Ranjang Bali lantai 1 semeton nggih. Leanen kin punika produk sanga-sanga taler taler sampun wenten niki reng beberapa apotek favorit semeton Fox. Wenten reng Kimia Farma, K24 Apotek, lan taler Century. Pokoknya makin sampun nang perlu bingung malih ngerarah produk Babe Bambang Pranoto reng DJ niki semeton nggih. Pokoknya sampun tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan pastinya produk sane dijual ring outlet utawi apotek sane gak aja sebutangi wow cek pasti produk asli racikan Babe Bambang Pranoto semeton.

Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Semuntan Fox Sarang Sami. Gacha masih menemani Anda di sini. Bentar lagi udah jam 7 malam. Itu artinya apa? Waktunya Gacha calling-calling dulu Semuntan Fox yang sudah gabungan ya. Gacha mau calling dulu yang pertama ada di aplikasi Semeton. Sudah ada Niki, Pak Yan Selamat dari Samplangan sudah stay tune. Ada juga Buluh Sumar sudah hadir sambil lembur katanya Niki. Semangat. Ada juga ini dari Bude Warsini di Nusa Dua sudah bergabung. Ada juga dari Bude Karmi, Pak Yan Boker. Ada juga Pak Gus Surape sudah gabungan. Dan masih banyak lagi yang ada di aplikasi. Jadi untuk Anda yang belum gabungan masih bisa ya. Sekalian gak aja mau calling-calling juga deh yang ada di WhatsApp Semeton. Ada yang gabungan dari Monang Manding, Niki Blide Pasa. Ada juga Blian Gen di Negara juga sudah gabungan. Jero Andi di Kasiman sudah bergabung. Pendengar setia GAC katanya. Kabarnya GAC baik-baik aja. Semangat GAC. Suksema Engge suksema. Aduh ampura semeton. Musim sakit Niki GAC ampun teke. Ampun cekeh-cekeh Niki. Menjemputmu pulang. Dan selanjutnya Semeton Fox Gacha calling dulu lagi dua orang mantan Niki, Bude Sawahyuni Regianyar. Request lagunya Judika yang mana aja boleh Gacha. Oke, Gacha cek dulu Judika udah ada yang mengudara belum tadi ya. Kalau udah ampure, tapi kalau belum langsung habis ini Gacha putarkan. Dan satu lagi yang beruntung sudah ada Blide Hendra Saputra di Tabanan sudah gabungan. Bentar lagi akan Gacha lanjut calling-calling lagi siapa aja yang sudah bergabung. Jadi untuk Anda Semeton Fox Sampunang Dumun Kije-Kije, Malebos akan lanjut GAC calling-calling dan putarkan lagu requestan Anda.

99,3 FM Fox Radio Bali Bahada Budaya Indonesia. Semeton Fox sarang sami. Jadi Kak, putus atau terus ini cocok banget untuk Anda yang bisa dibilang hubungannya sedang diambang tanduk ya. Mau putus tapi mau terus juga. Maunya apa sih? Kalau dibilang nanya makan itu kayak udah formalitas aja gitu ya. Intinya yang terbaik untuk Anda yang hubungannya sedang di fase ini semeton ya. Dan sekarang udah jam 7 lewat 13 menit ternyata. GAC mau kasih kabar gembira dulu untuk Anda semeton Fox, terutama yang perlu lowongan kerja. Ini ada banyak banget posisi yang dibuka oleh PT Klendi Sejahtera Abadi. Ada 18 posisi semeton, ada supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan adminnya ya. Ada marketing communication yang kreatif, ada administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock of name, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, mekanik genset, terus ada satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staf gudang, waker atau penjaga malam juga ada. Nah, pastinya niki penempatannya nih di beberapa wilayah semeton. Wenten ring head office Klendis, Wenten dan Pasar Landalung, Wenten Taler. Di gudang pusat Klendis di Denpasar, toko Klendis area Denpasar, Wenten Renggat, Subulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Wenten Taler niki di toko Klendis area Gianyar, Ring Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, toko Klendis area Bandung Selatan, Taler Wenten Ring Uluwatu, Lanuse 2. Toko Klendis area Bandung Utara, Wenten Ring Mengui, Sangeh, Dalung, terus toko Klendis area Tabanan, Wenten, toko Klendis area Negara, Wenten Ring Negara, Lan Tegal Badang. Terus Wenten Taler niki penempatan untuk toko Klendis area Singaraja dan toko cabang baru Klendis niki di Seririt yang akan segera buka semeton. Buat semeton Fong Serang Sami yang tertarik niki dengan posisi-posisi wow, dados datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Juni 2026 niki semeton. Lamaran semeton Fox Taler bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis ring lantai 3 Misanto Coffee Dalung utawi dados ring cabang Klendis terdekat Anda semeton Fox nggih. Dados Taler niki lewat email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Ya ning jagi ngerah informasi sejengkepnya nih. Dados hubungi nomor niki setiap hari Senin sampai Jumat semeton nggih ring 087-761-299-127 atau Dados Taler ring nomor 081-935-102-997. Dados Taler niki semeton Fox, langsung cek mantan di Instagramnya nih @lokerbaliklendis miwah klendis grosir Bali.

0: Budaya Indonesia. Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
1: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Jangan pergi dari diriku.

93.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Masih bersama Gece di sini Semutan Fox Sarang Sami. Untuk Anda Semutan Fox, sane bingung pisan niki ngerara genah melali sarang keluarga napi malih ben jebos niki jek sampun jagi liburan semester untuk anak-anak sekolahan. Masa tenajak melali arek-arek di rumah semeton. Harus nih kajak melali keluarga kesayangan semeton nggih. Untuk Anda yening bingung niki jagi ajak kije dek luwung ne keluargane melancaran kenten semeton. Sampuneng malih bingung. Semeton Fox langsung manten niki coba rauh lan simpang cobain dumo numbas ajengan ring Mangolangolik Resto.

rekomendasi buat semeton Fox sane jagi medue parikrama ageng semeton santukan Riki wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri cek cocok pisan ke angin piknik sarang keluarga semeton pokoknya nge nyiring sampunang malih ragu semeton langsung manten simpang ke Mangolango Lake Aesthetic Restoran sane ke sarangin keluihan danu pina ke bagas saking sanga-sanga.

Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Ada Leodra dan Afgan sudah Gece putarkan untuk Anda spesial yang lagi berbunga-bunga. Yakinlah semeton Fox, cinta pasangan Anda tuh masih ada. Cuman kadang kalau gak ditunjukkan ya mungkin caranya emang beda dari yang lain. Semetonnya stop membandingkan pasangan Anda dengan orang lain. Intinya syukuri yang sudah ada. Nah semeton, sekarang waktunya kita bahas kebudayaan unik yang ada di Indonesia. Kali ini Gece dapat informasinya dari websitenya kompas.com tentang budaya unik yang ada di suku Dayak, semeton. Jadi di suku Dayak ini, terutama di suku Dayak Ngaju Kabupaten Sungai Kapuas, ada yang namanya tradisi manajah antang. Nah ini adalah upacara yang dilakukan untuk memanggil roh-roh gaib, katanya semeton, yang dipercaya bisa memberi petunjuk kepada kehidupan masa depan manusia. Wow, jadi konon katanya roh itu bisa dilihat dengan mata kepala sendiri semeton, dan bentuknya itu dia berbentuk burung elang atau yang disebut antang. Makanya tradisinya namanya manajah antang. Gimana semeton Fox, penasaran gak nih? Selain itu di Dayak juga ada yang namanya tradisi kuping panjang semeton. Ini adalah tradisi unik yang ada di masyarakat Dayak Kalimantan semeton ya. Karena mereka akan memanjangkan telinganya dan dikenal dengan istilah telingaan aru'u atau tradisi kuping panjang yang cuma dilakukan oleh perempuan Dayak. Nah, uniknya di sini semakin panjang telinganya, perempuan tersebut akan dianggap mempunyai kecantikan yang baik dari segi fisik maupun sikap semeton ya. Tapi tradisi itu hanya dikenal sejumlah subsuku Dayak aja yang tinggal di pedalaman Kalimantan. Nah sayangnya juga tradisi itu mulai ditinggalkan semeton karena wanita Dayak yang melakukan tradisi tersebut sudah tua atau sudah berusia senja gitu ya. Jadi untuk Anda yang penasaran dengan tradisi-tradisi tadi, boleh kali semeton Fox kapan-kapan berkunjung ke suku Dayak. Terus ceritain ya semeton kalau udah kesana.

0: jadi pohon.
1: Bukan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

89,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox, gak kerasa ini waktunya berjalan dengan sangat-sangat-sangat cepat. Ternyata sudah waktunya gak acap pamitan dulu dari Budaya Indonesia hari ini semeton ya. Untuk Anda yang sudah nemenin gak acap, terima kasih banyak. Semoga terhibur. Dan informasi yang gak acap bagikan untuk Anda semoga bermanfaat ya. Dan semeton Fox, Semenang Lali nanti akan ada GA ya dari jam 9 sampai jam 11 malam ya. Tapi sekarang GA Aca mau pamitan dulu semeton. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menemani GA Aca di sini. Semoga terhibur dan jangan lupa semeton, tetaplah berbuat baik karena baik itu menular. GA Aca pamit dulu ya semeton ya, dari Gatsu Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Jangan lupa tetap stay tune di 99,3 FM Fox Radio Bali. Voice of Sanga-Sanga Sing adalah Wan. Gak aja pamitan dulu semeton. Sampai bertemu di hari esok.

0: Fox Bali.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang rengpas tiangnya.
3: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
2: Travel size, mbok? Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok?
3: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
0: Fox Bali.

informasi kita niki nge mapi tengah niki sangat-sangat niki wenten kalih produk herbalnya nih semeton. Wenten niki sangat-sangat klasik, taler sangat-sangat ultimate. Pindah ke produknya ini sadi lebih ultimate semeton nge. Kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Ring tiap kemasannya nih wenten foto Babe Bambang Pranoto nge. Taler wenten niki produk terbaru kenten niki sadi mewaste Gatalin semeton nggih pindah ke produk teranyar dari sanga-sanga. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis untuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton nggih. Nah, percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sanga-sanga. Nah, informasi sejangkapnya ini semeton durus rawin ke mantan niki ke Instagram @sanga_sanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sanga_sanga_official.co.id.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox, jek pasti ke lelah pisan semeton Fox, pacang manjus taler nge. Semangat sana lembur taler. Sampun nang lali niki semeton Fox, jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox. Napi malih makin sanga-sanga mewali nyobihang produk pinihanyarnya nih semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau semeton hadir lebih kelengkap tur lebih kekinian makin wenten akeh wentuknya nih. Inge punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga, nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih, ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu sepetang dasa bahan alami pilihan, keracik khusus antuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angge sarire. Aromanya nih sane lembut, antuk sentuhan kembang lavender, sane pacang ngewantu nenangang pikayunan, kewawahin mali antuk sensasi anget rekalan ing kebalurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miek seger, tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga, sane sampun terpercaya. Untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenari margi sawu nomor garsu tengah semetan Fox ke nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas sering nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas semak kesami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox, jek pasti ke lelah pisan semeton Fox, pacang manjo staler nge. Semangat sana lembur taler. Sampunang lali niki semeton Fox, jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox. Napi male mangkin sanga-sanga mewali nyobiahang produk pinihanyarnya nih semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau semeton hadir lebih kelengkap tur lebih kekinian mangkin. Wenten akeh wentuknya nih inge puni ke minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih, ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu sepetang dasa bahan alami pilihan, keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut, untuk sentuhan kembang lavender, sane pacang ngewantu nenangang pikayunan, kewawahin mali untuk sensasi anget rekalaning ke balurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miek seger, tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga, sane sampun terpercaya. Untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenah remargi sawo nomor garsu tengah semetan Fox ge nomor si dase kutus X dan pasar taler dados tumbas ring nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas mas makasami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

89,3. Fox Bali.

0: Gising Adalawan.
1: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.
2: FM Fox Radio Bali, Voice of Sangat-sangat Bada Budaya Indonesia. Raja Wangi Sultan Fox kecil malih serangga ayarin tembang tresna nyantos segala salasa wangi sampunang lali niki baik nika menular kesarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangat-sangat Sing Adelawan.

GFM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Sampun Fox, sampun navigator ring wengi mangkin. Sampun ke sampun puniki antuk tersenyum lan bahagia ring hari niki. Sedurung ditutup lan berlanjut ring hari benjang. Sampun ngeli antuk mencukuri napi pun sana sampun terjadi. Nggih. Lan sampun Fox ring namanya hubungan kanten nggih. Renggang niki nenten je masalah besar sampun Fox. Nanging salah paham mauinan komunikasi sane kurang tepat. Nah, sampean iki sane perlu dipertanyakan. Manusuk yang oleh dokter komunikasi sane baik, dadah dimulai dengan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menyampaikan pesan secara jelas, menjaga empati, mengendalikan emosi, lan berani melakukan klarifikasi yening wenten sane durung dipahami. Ya, dengan begitu Samatan Fox pesan sane Samatan Fox pacang sampaikan lebih mudah diterima lan resiko salah paham dados diminimalisir. Dados sane sedurung bereaksi, pastikan dumun iraga benar-benar paham maksud dari pasangan iraga seperti napi. Nggih, sampunna gidik-gidik tersulut emosi, gidik-gidik tersulut emosi sameton. Mauinan komunikasi sane becik, nenten je sira sane paling banyak bicara. Nanging sira sane paling mampu memahami tanpa niki merasa dikit-dikit emosi tersulut lan sane lianan sameton Fox.

0: പ്രശ്നം.
1: Niki minyak sanak senengin tiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sanak ukuran travel size uli sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake, mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1.7 tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Lagu-lagu pilihan Pop Bali ditembang Tresna.

di Mempel Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Selamat Tuan Fox, sering tengahin up jagat digital mangkir radio serta dados pengiring sani sapi nyaringin pekarian ngicin informasi ngibor miwa dados inspirasi sebilang rahina mang da radio niki preside ngelimbak tur manut ring pikain sama Tuan Fox PRSSNI Bali niki nunas keledangan sama Tuan sarang sami puniki melarapan antuk survei digital pemaringin radio ring Bali melarapan survei puniki Semeton Fox, Semeton Prosedur ngeweder daging bikayun Rikala Miragi Radio, kebutuhan informasi miwa hiburan terusul mangga Radio Ring Bali sayan ngebecikan Semeton Fox nggih. Lan survei puniki wantah kedagingin kirang langkung 5 menit ke manten seluir penyawis Semeton Fox menjantan pacang raos ringit utawi rahasia. Yening jaging terus survei puniki langsung manten klik niki link sane sampun wentan ring Instagram Fox Radio Bali ring at 99,3 FM Fox Radio Bali terpilih link survei pemargin radio. Sukses sama Semeton Fox, sampun nang lali surveinya diisi.

FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Sambutan Fox Sanga-Sanga Niki kembali menghadirkan produk anyar Ultimate Sanga-Sanga. Ultimate Sanga-Sanga Niki hadir lebih lengkap dan tentunya lebih kekinian. Tersedia Niki ring bentuk minyak balur, wenten bentuk sabun, bubuk Sanga-Sanga, nyantos wenten juga Niki skincare. Khusus untuk minyak balurnya nih, Ultimate Sanga-Sanga Niki ngagen 140 bahan alami pilihan Sambutan Fox. Diracik khusus Niki untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi ring tubuh Sultan Fox. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender, sampai membantu menenangkan pikiran. Ya, ditambah dengan sensasi hangat saat dibalurkan semeton. Kemasannya modern, aromanya segar, dan tetap makna kualitas herbal khas ring Sanga-Sanga. Sanes ampun pasti kita percaya ring Sultan Fox. Untuk informasi sejangkapnya nih, semeton dedes Niki langsung rauh ring Fox Radio Bali, ring Margi Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Utawi semeton dadas Niki numbas ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: Bali di Tembang Tresna.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemi Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemi Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
2: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu Ultimate Sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.

93.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Semutan Fox makin waktunya untuk GAYA puniki menyapa-nyapa Semutan Fox Sami Sani. Sampun nyarengin GAYA ring aplikasi puniki sir. Si sari sampun bergabung sareng GAYA. Wenten Gustav Gusar ajeng wengi. Salam kenal sareng GAYA. Wenten Wen Arini ning nyarengin ring Widan Kesiman. Wenten Dewa Nyaman Witnyana bergabung sareng GAYA. Wenten Niki Nini Gustar ajeng wengi nyarengin ring Widangan Pemedilan. Wenten Pak Ketut Tari Sugina Dinastra ring Widangan Penamparan. Made Warsini bergabung sareng GAYA. Niki nyantos puput katanya siap. Suksema sampun bergabung lan nyarengin GAYA. Semoten Fox sampun nemen kijek-kijek. Stay dan sarang GAYA yang tembang terus nah nyantos segala salah sewengi.

0: Pop Bali di Tembang Tresna.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, tiang tenuning. Tak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados rise dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasoratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratan BPOM. Miwah kaselamatan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
4: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.
5: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Sobat FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Buana Budaya Indonesia. Selamat datang Fox, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Kabupaten Badung niki diisi dengan aksi kerja bakti bersih lingkungan utawi Korve niki nggih serentak sane dipusatkan ring Pantai Samu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, ring Sabtu, ring Pinanggal 6 Juni 2026. Ring kegiatan niki samatan sane dirangkaikan juga dengan peluncuran gerakan Indonesia Asri, Aman, Resik, Sehat, Lan Indah. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Badung, Bapak Imadi Wijana, mewakili Ketua DPRD Badung menghadiri kegiatan puniki kesempatan. Ring kesempatan nika, beliau mendampingi Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, bersama dengan Bupati Badung, Bapak Iwayan Adi Arnawa, mengikuti aksi bersih-bersih pantai sane melibatkan berbagai unsur pemerintah, aparat keamanan, pelajar, komunitas lingkungan, lan masyarakat setempat. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini dadas momentum untuk memperkuat kesadaran kolektif masyarakat ring pentingnya menjaga kebersihan lingkungan melalui peluncuran gerakan Indonesia Asri. Pemerintah mendorong terbangunnya budaya hidup bersih sane dadas diterapkan ring kehidupan sehari-hari oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti biasa sumber niki gaya ketus langsung ring dan pasar.viral ring sosial media Instagram.

Siaran Fox Radio Bali, voice of sangat-sangat bana budaya Indonesia. Selatan Fox, ya di Aster Mentor sana berubah, nanging gak ayah tetap poniki saatnya nyaringin Selatan Fox. Ring sisa-sisa waktu ring dina mangkin Selatan Fox ge. Mangkin puniki pabrik sangat-sangat ring margi sawo nomor 88 Babakan Kabupaten Gianyar Bali. Bangun pake link sangat-sangat klasik, lan juga sangat-sangat ultimate Selatan Fox. Ring ultimate juga tentu dengan racikan sani lebih ultimate. Nanging Selatan Fox peradang produk palsu nggih, mauinan produk asli babe bamong pranoto niki paca memproduksi dengan waste sangat-sangat manten. Lan manten foto babe bamong pranoto ring kemasan semutan. Ngawit mangkin niki juga manten produk anyar ring sangat-sangat sane mewaste gatalin. Niki wantah solusi praktis untuk Selatan Fox niki membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel sane ngariani nenten nyaman ring kulit. Untuk sane kayun ngemasti yang keaslian produk lan nguningin harga resmi Selatan Fox dados niki mengunjungi platform ring Instagram @sangasanga_bali. Wenten juga niki ring website www.balihealingoil.com. Wenten ring www.sangasangaofficial.co.id.

pop sangat-sangat warna budaya Indonesia. Sultan Fox makin waktunya gaya untuk Niki menyapa semutan sami saling nyaringin gaya ring aplikasi WhatsApp ring 087-808-555-993. Wenten Abah Waisel nyaringin ring widan samplangan bidoping SDC bergabung ring widangan gebagan kayu bihi. Wenten 5D Hendra Niki nyaringin gaya ring widangan tambanan. Pada pegok bergabung Rahajeng Wungi. Mantan Made Waras ini nyarengin ge aya puniki nyantos puput katanya sihap sok semangge. Mantan Pak Ketut Pondok bergabung sareng ge aya ring si Debunut Bangli. Patupun waring widan sesetan ini Gusta nyarengin ring WhatsApp. Mantan Pak Putu Julio niki nyarengin ring widan tulikop gianyar. Mo Ira Susiadi bergabung sareng ge aya puniki nyarengin ring widangan penebel. Mantan Mbok Lukardiasih niki Rahajeng Wungi ring widan suba niki nggih. Sok sama-sama nyarengin ge aya lan salam kenal sareng ge aya. Wenten Blingura Endu bergabung sareng Aya, sok sama Sultan Fox sampun nang numun kija-kija, Aya kari wenten ring tembang tresna.

103.4 Radio Bali, Voice of Sangha Bana Budaya Indonesia. Sobatan Fox, makin waktunya malik gaya untuk menyapa Sobatan Fox kami. Sani kari bergabung sarang gaya pun kiring aplikasi WhatsApp 087-808-555-993. Sira sani kari bergabung sarang gaya pun iki wenten yang berari ini nyaring-ring wujan kesiman Mbok Rai Sukarti bergabung ring wujan kerobokan Rahajang Wengi Pulau Sumar sama sampun nyarangin ge ayah wenten beli gede pasak bergabung ring widan merpati wonang maning Mbok Wen Martini ring widan Sukawati wenten Mbok Atut Mariani bergabung nyarangin ge ayah beli putus to nyarangin beli Gus Widiantara Bu Ayu Kanyeri Pak Gumurah ring widan Dalung Taler Senamian Sultan Fox puniki sanekari stay tune sareng gaya ring tembang tresna sampun nang dumun puniki berpindah hati Sultan Fox ge ayah kari wenten malah jebos ring tembang tresna. Nah.

GFM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bandar Budaya Indonesia. Sultan Fox, sesingkat Niki pertemuan iraga Sultan. Tani kerasa Niki, ternyata sampun gaya harus mumpu tembang terus temawinan sampun Niki galah salah songilan juga sampun waktunya sama Tuan Fox untuk istirahat. Mawinan Benjang harus tetap beraktivitas. Nggih, napi pun aktivitas Tuan Fox semoga Benjang dilancarkan, rezekinya juga dilancarkan. Gaya langsung mantan saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar ngelungsur mau pamit sama Tuan Fox. Suksama sampun nyaringin gaya Niki lan baik Niko menular kesaringan 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga sing ada lawan. Kecenak malah sering gaya Benjang ring tembang terasna Sultan Fox, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Fox Bali.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: 99,3 Fox Bali.

Tukiden anak akabehan. Riwakasan wenang tekite pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir rangga lebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman.

0: Hoax Bali.
1: Waktunya Zona Indonesia.
2: Om Swastiastu, 99,3 FM, Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing ada lawan Zona Indonesia mewali serang gus gani nyanus napa ringgalah dasi semang malih aja bos.

Voice of sangat-sangat sing adelawan. Daripada semeton bingung, genda nikinge bingung rana ngotak puyung, genda nikinge. Ngiring sarengin Gus Gandhi ring ambar semeton. Tentunya ini ring 087808 5993. Nyarengin taler Niki Dados ring website resminya ini foxradiobali.com. Untabir ring social media Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM lan Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Nah, pikir semeton ring semangin mangkin niki sampun ring genah pekarian utawi niki wau jagi metaki-taki kenta niki nge rahajeng kemantan semeton pun api jak aktivitas semeton ring rana mangkin strategis Gandhi berdoa semoga berjalan lancar sesuai dengan harapan dan yang sudah direncanakan. Nah, kalau dari BMKG semeton rana mangkin niki ring wawidangan Bali cukup beragam niki cuacanya semeton. Nah, niki ring wawidangan Denpasar, buleleng, taler, ring klungkung, kenten taler niki keprediksi cerah niki semeton nggih. Nah, ring wawidangan Badung Gianyar, kesarengin niki ring sekitarnya nih, kenten nggih cerah berawan, taler niki ring Jembrane, Tabanan, nah niki ring Bangli lan Karangasem. Rainane mangke niki keprediksi berawan genten niki nggih minaban niki semeton ring rainane mangke wenten sane sungkan genten niki utawi sakit utawi gelem niki dumugi je digelis kena genten nggih coba request dumun niki tembang sareng Gus Gandhi siruning engal niki seger genten niki nggih apalagi ning hang Gus Gandhi mabudu-buduan niki. Ngiring sarengin taler niki semeton nggih ingetang selate saya age niki menyabalur sangat-sangatnya ini semeton sane sudah terpercaya kenten nggih.

0: Inovasi teranyarnya nih, antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Fox Bali.

Bahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Satu lagu dari Tip X, Mawar Hitam, yang pagi ini sudah membawa perjalanan kita di 19 menit lepas dari 7 pagi. Selamat bergabung lagi Gus Gandhi sapa, siapa tahu ya semeton yang baru saja menemukan frekuensi 993 masih bersama Gus Gandhi. Yuk segera gabung di 087808555993. Gus Gandhi menyapa dulu untuk semeton Fox yang sudah ikut bergabung di pagi ini ya. Ada Bu Joni dan Pak Joni seperti biasa dari kawasan Buana Indah. Stata niki paling si malu nyaringin gendan nggih. Rajang sama Gus Gandhi seperti biasa kene niki jagi ngirim salam untuk anak tiang kene niki nggih. Wayan Joni Marta di Dalung dan Madi Hendra Gunarta, semoga proyeknya lancar. Tembangnya Anggun Tua-Tua Keladi buat Gus Gandhi, Rahajeng Tugas Kemanten. Nggih, suksema Bu Joni lan Pak Joni, sehat bahagia selalu ya. Terus Gus Gandhi juga menyapa di aplikasi, ada Ari Suginadi Nastra katanya mau request lagu Cowboy Junior yang judulnya Kamu, sebentar Gus Gandhi akan putarkan ya. Pak Ian selamat di Samplangan, terima kasih banyak juga sudah ikut gabung di pagi ini. Yang lain sabar-sabar dulu ya.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Sekadi na istri sande mekariring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
3: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

buat Semeton Fox yang sudah ikut gabung di pagi ini ya. Ada Yan Burarini di kawasan Kesiman nyarengin Gus Gandhi. Nggih, sukseme niki sampun nyarengin Gus Gandhi. Wenten taler niki Semeton Titiang ring Bangli. Tusri niki ring semangi mangkin sampun ngajum sekah niki. Yen sing pedidi ngajum sekah nyen kenel tunden sing gitu nih. Gus Gandhi request lagu demo niki Armada Asal Kau Bahagia Aku Juga Ikut Bahagia genda niki nggih. Tapi kebalikinnya jadi Asal Kau Bahagia Tapi Saya Tidak gitu. kata pisage kone. Ada salam kopi pahit nak be manis saya gitu niki nggih. Nah, lensing pedidi ngajum sekahnya saya dunain ngajum bin. Ingetang sarapan malu. Wenten Bu Puput Nathan iki ning besake. Aduh Gus Gandhi kene jadi ngine menjalan 10 kilo kadang nak keringet kel mesu. Ternyata batise gempor niki. Aduh nah atur doen begitu lagu nih malah jebos niki Bu Cantik Gus Gandhi sampun siaga yang niki nggih. Wenten taler niki Tika Saraswati genda niki nggih ring Denpasar niki sampun nyarengin Gus Gandhi sukseme niki yening Bu Puput iwau niki menjalan 10 kilo kone gempor batise genda nggih ingetan selalu gunakan minyak balur sanga-sanga pangengal reda genda niki nggih tapi ring DJ niki ngerere nah gampang niki rereh kayak mantan ring Kimia Farma K24 Apotek lan Apotek Century seluruh Indonesia utawi dados niki ke lantai 1 ring de keranjang Bali nggih semeton nggih mawinan samian niki produk sane benten ring outlet utawi ibut sane Gus Gandhi ucapangi wau produk asli racikan Babe Bambang Pranoto niki semeton nggih rajang semang talar niki sane sampun nyaringin ring semengi mangkin wenten Dian Dianti Mirah niki Samson di ujung jalan Gus Gandhi jagi rerah demun genten niki nggih wenten talar niki semeton ditiang sane sampun nyarengin ring wewidangan Nusa 2 Bu Warsini niki sukseme sampun nyarengin Gus Gandhi.

Radio Bali 99 Kabar GFM, Voice of Sanga-Sanga. Asal kau bahagia, aku juga ikut bahagia di sini. Meskipun rasa sakit sudah pasti tetap akan menyelimuti, katanya Niki. Raja Semang demo Niki. Wenton Moyona Bintang, Raja Semang Mangke Niki. Jadi ngasih tembang virus gue nih dari slang. Sampun Gus Gani si Ageyang Niki. Suksama sampun nyarengin Gus Gani. Raja yang beraktivitas kayak mantan Pak Wayan.

Bagus Niki, alias Pak Wayan Sugita, Ring Wewidangan Kuta Niki. Salam sehat selalu seluruh pendengar Fox Radio Bali dan bagi umat Hindu. Rahajang Gone Niki, nyamut datangnya Hari Raya Suci Galungan dan Kuningan. Aduh, Ring Wewidangan Kuta Niki, cerah Gus Gandhi, AC alamnya masih tetap dingin Niki, singidang nunang Gone. Dia tunangnya Pak Yana, pedidine aja kenyal ya. Tegah dong tuun jadi diane gen. Dan ingetan ngalih penjor malu niki Pak Yan. Saya ngada penjor Pak Yan, pang bener pang Gus Gani mesen niki. Mesen lewat doa maksudnya. Raja yang beraktivitas kemantan Pak Yan, dumogi lais mesari niki dagangannya niki. Wenten, Mok Yastini daler niki, ngarsa tembang pasto kone niki. Nah, karena subuh sing dadi tawah, arena kan subuh pasto sing dadi ben tawar menawar gitu niki ya dagang demit niki. Wenten ini Zeren Ring Gunung Guntur niki, Samson kenangan rindah kone niki, gabung kemantan dumun ini utawi silurin sanetiosan niki, Samson di ujung jalan nih wow niki sampun wenten sadengar sedumunan gitu dan dingin ajaan Gus ini didian cuma sambil masak terus sambil ngidu nih di dapur. Aduh, nge, bener pun nih, ngehin radio, lain TV, mabalih nih ke, gendan nge, ngetang kopi ini lebihin yang nuyah nih, abang mekelawan deh, niki minum.

Kembali ke FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox, kantor mesikian tentunya ini Niki Ring Zona Indonesia bersama Gus Gandhi Ajus di ruangan ini. Pasti ada protes, nah Liuna bagus di sisi Gus. Makanya Gus Gandhi orang di ruangan ini. Sarangin Gus Gandhi tentunya ini ring WhatsApp Niki Semeton 087808-5993. Utawi nyarangin dados Niki pirangin Gus Gandhi ring website foxradiobali.com lan Facebook Niki nggih Fox Radio Bali 99,3 FM lan Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Semeton Niki sane sedang sakit hati, sedang patah hati Niki semeton. Satu lagu Niki dari Ribas Niki. Kalau sudah sebelah hati mau gimana lagi ya? Coba bicarakan dengan baik-baik.